diwarnai dengan didominasi dengan warna hijau yang digunakan oleh para petugas di minggu terakhir di bulan Mei 2026. Ya, pendengar, kita ikuti bersama jalannya ibadah minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Salafi DKPR Nabire.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita lakukan kidung jemaat 18 pada ayat keempat, Penebus dengarkanlah kami.

Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kami berikan kesempatan pujian Ibu D. Simon Piaret bersaksi dengan kidung pujian yang sudah disiapkan.

khususnya umat Kristen yang berbahagia di mana saja Anda berada. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pujian solo dari The Simopiarev dan terlihat saat ini berada di depan altar. Sesaat lagi akan menyampaikan pujiannya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa suasana di Jemaat Solebidi Kaper Nabire terlihat warga jemaat yang hadir untuk melaksanakan ibadah saat ini cukup antusias, dan suasana hari ini juga cukup mendukung. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan bersama solo dari Ibu De Simopiarev.

Jemaat diundang untuk berdiri dan mari kita dengarkan hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, Roh Kudus, memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan jemaat duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Engkau baik bagi kami Tuhan. 31 hari dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagai pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, untuk setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, dan penyertaan. Kami bisa ada di pagi hari ini, minggu yang terakhir di bulan Mei, dan sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami di hari yang pertama bulan yang keenam. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa kehidupan kami di tengah-tengah kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami seringkali gagal untuk membalas semua kebaikan, kasih, cinta, anugerah dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami seringkali lebih fokus dengan dunia ini, dengan segala macam hal yang kami lihat, kami saksikan, dan kami jalani. Bahkan terkadang kami lupa untuk selalu menyapa Tuhan di dalam kekudusan bersama-sama dengan Tuhan ketika kami harus mendekatkan diri kami kepada-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami juga seringkali menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami datang dan memohon, ampunilah dosa kami Tuhan. Tilik seluruh keberadaan kehidupan kami. Bimbing kami dengan kasih-Mu Bapa, supaya hidup yang mau untuk dibenahi, hidup yang mau untuk berubah, menjadi catatan penting dalam setiap perjalanan hidup kami, untuk kami bisa menapaki hari-hari hidup sebagai imam-imam dalam keluarga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, dan setiap orang yang hari ini mendengar siaran langsung dari Radio Republik Indonesia di Nabire. Bapa di sorga, tuntun kami Tuhan dan berkati hidup kami supaya sukacita di dalam Tuhan
menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang kepunyaan-Mu. Amin. Kita lakukan rohani 144 pada ayat pertama, segala benua dan langit penuh.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Rohani 144 ayat ketiga, sekalian bangsa sekali hendak.

Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13 dan pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 13 dan Kidung Agung pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Setelah kita selesai membaca firman, kita akan lakukan haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kami berikan kesempatan KSP 4 untuk bersaksi dengan kidung pujiannya.

Saudara pendengar, umat Kristiani yang berbahagia, Anda masih bersama kami dalam ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Salafide KPR Nabire. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari vokal grup KSP 4 Jemaat GKI Salafide KPR Nabire. Ya, dan terlihat saat ini KSP 4 telah berada di depan itu dan sudah memegang pujiannya.

Mari kita berdoa. Kami mau mendengar suara Tuhan, bukan saja untuk kami bisa dikuatkan, tapi juga memampukan kami untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Hikmat Engkau berikan bagi hamba, tapi juga jemaat-Mu, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, persekutuan kami, ketika kami mampu untuk memahami apa yang Tuhan mau kami dengar dan kami lakukan pagi hari ini. Amin. Saya akan membaca Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 13 dan pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa menyenangkan Engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Tinggi badanmu seperti pohon kurma dan budah dadamu gugusan buahnya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusan buahnya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan harumnya nafasmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir langsung kepada kekasihku, mengalir lembut ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Milikulah kekasihku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pokok anggur sudah bersemi, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sana akan kuberikan cintaku kepadamu. Buah dudaim semerbak aromanya. Dan dekat pintu kita ada berbagai buah lesat, yang baru maupun yang lama, yang telah kusimpan bagimu kekasihku. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, dan takkan ada orang yang menghina aku. Akan kutuntun engkau dan kubawa ke rumah ibuku, ia yang telah mengajar aku. Akan kuberi engkau minum anggur yang harum sari buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kumohon dengan sangat putri-putri Yerusalem, jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Sampai di sini firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.

0: Tidak ada yang senyum-senyum ketika kita baca firman ini. Kenikmatan cinta. Cinta memang nikmat, tapi itu diperuntukkan oleh orang-orang yang sudah rumah tangga. Jadi yang belum rumah tangga, jangan pernah-pernah bermain-main dengan cinta. Karena pada akhirnya, engkau pasti akan kecewa ketika engkau salah mempergunakan cinta itu. Kenikmatan cinta itu dirasakan oleh orang-orang yang memang betul-betul menjadi satu. Yang betul-betul punya interaksi intens satu dengan yang lain. Yang sudah kenal betul, paham betul, kurang dan lebih pasangannya. Sehingga tadi saya bilang kenikmatan cinta itu bisa dan hanya dirasakan oleh suami dan istri dalam pernikahan. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, tidak ada sesuatu pun yang perlu untuk menjadi dia rasa malu antara mereka berdua. Karena mereka yang tadinya dua itu sudah menjadi satu di dalam Tuhan. Kenikmatan cinta itu dapat dirasakan dan dapat dipenuhi dan turut ada menjadi bagian dalam sepasang orang yang dimabuk cinta. Karena sesungguhnya cinta itu juga Tuhan anugerahkan bagi setiap orang. Lalu timbul pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, apakah musuh terbesar dalam sebuah ikatan pernikahan? Apakah orang ketiga? Apakah uang atau konflik besar antara suami dan istri? Bukan itu. Itu cuma bumbu-bumbu yang pada akhirnya terwujud ketika realita sesungguhnya yang terjadi atau musuh yang terbesar dan berbahaya dalam sebuah ikatan pernikahan adalah kejenuhan dan pengabaian. Sekali lagi, musuh terbesar dalam setiap rumah tangga adalah kejenuhan dan pengabaian. Banyak pasangan-pasangan yang mulai pernikahan mereka dengan api yang menyala-nyala, tanpa segan-segan tampil di depan orang, inilah cintaku, kenikmatanku dapat dari dia sang pujaan hati. Tetapi seiring berjalannya waktu, api itu perlahan-lahan padam. Karena kesibukan, karena rutinitas, karena intens sitas dalam pertemuan, kedekatan tidak pernah dijaga dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, kalau kita baca ini bagi ketorang yang rumah tangga ini biasa saja karena tongsu mengalami nikmatnya cinta itu. Tapi bagi anak-anak muda yang masih sekolah ini risih. Kalau kita orang mulai buka Kidung Agung dan membaca ayat-ayat yang ada di dalamnya. Tapi Bapak Ibu Saudara jemaat, kitab Kidung Agung ini biasanya dihindari karena bahasanya itu yang sangat puitis dan sensual. Karena berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun Allah sengaja menaruh kitab ini dalam kanon Alkitab untuk menunjukkan bahwa Allah peduli pada kekudusan, Allah peduli pada keindahan, Allah peduli pada kesehatan, Allah peduli pada hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Sebenarnya ketong yang sudah rumah tangga biar sulama, tapi ketong harus baca barang ini. Supaya bumbu-bumbu cinta, kenikmatan-kenikmatan cinta 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu akan terbakar lagi. Jangan sampai ketong berpikir, tungsu tua-tua ini, bicara-bicara barang itu lah untuk apa? Karena lihat saja, walaupun keadaan tua umur yang usia senja,
1: Tapi di mana-mana tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan rumah tangga, cinta-cinta itu juga salah dipergunakan. Karena orang yang sudah lanjut usia di sana, ketika ada konflik dalam rumah tangga, ketika ada orang ketiga, pasti bumbu-bumbu cinta yang mereka tawarkan untuk pasangan mereka yang tidak dikehendaki juga oleh Tuhan. Teks kita hari ini adalah dialog intim antara mempelai pria dan mempelai wanita, yang mengajarkan kita bagaimana merawat cinta tetap menyala di tengah-tengah tantangan-tantangan zaman dewasa ini. Mempelai pria memuji kecantikan mempelai wanita dengan sangat mendetail bagian-bagian tubuhnya. Dia kenal betul, dia merasakan itu, dia kuasai itu dengan betul. Ia tidak pelit pujian, ia melihat pasangannya sebagai sosok yang cantik dan jelita. Tergambar di sini bahwa cinta tidak mengasumsikan tentang, tetapi mengekspresikan. Cinta yang hidup dimulai dari apresiasi yang tulus bagi pasangan. Ketika apresiasi yang tulus disampaikan, maka harus ada waktu khusus bagi mereka berdua untuk merawat cinta itu, meninggalkan semua rutinitas dan menjauh dari rutinitas apapun, supaya mereka harus ada diskusi, saling bicara untuk menjaga pertumbuhan dan kesuburan hubungan ini. Karena padang gurun yang merupakan tempat yang gersang, penuh dengan ujian yang berbahaya, tidak ada kepastian di sana. Di mana dalam bahasa Alkitab akan ditemui, tetapi kalau ia bersandar pada kekasihnya pada ayat yang kelima, maka ia pasti akan bisa melaluinya. Merawat cinta dalam pernikahan harus diperjuangkan untuk saling mengekspresikan kehidupan dari pasangan kita masing-masing. Punya waktu untuk pasangan dan saling bersandar pada pasangan. Bapak Ibu, kita orang harus akui bahwa saat ini kita orang sudah mulai jauh dari hal itu. Bersandar di pasangan bukan kita orang perempuan itu lebay, bukan kita orang itu lemah. Tapi ada sesuatu yang kita orang alami dan kita orang rasakan di tengah-tengah kesibukan yang menguras pikiran dan tenaga kita. Tapi kita orang mau sedikit saja sandar untuk laki-laki yang Tuhan berikan kepadaku. Laki-laki yang tahu kelemahanku, laki-laki yang tidak pernah mempersoalkan apapun yang aku lakukan dalam hidup ini. Bersandar saja enak, bersandar saja nikmat. Dan itu juga menjadi harapan dari ibu-ibu. Ya mungkin kita orang juga kadang-kadang malu, bapak mama mau sandar sedikit di bapak punya dada kah. Tapi bapak bilang, ih mama ketung setua-tua ini kok kayak anak-anak muda saja. Tidak, hal itu harus dilakukan, hal itu harus diperjuangkan. Ibu-ibu harus jujur bahwa hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu itu saya juga ingin nikmati itu. 20 tahun yang lalu ketika kita orang dua bergandengan tangan jalan, ini adalah pasanganku, inilah cinta sejatiku. Apalagi anak-anak sudah besar, tinggalkan dorong dengan orang kesibukan, kita orang ada jalan sama-sama. Harus saling mengagumi satu dengan yang lain. Ibu pakai baju baru, bapak tradicara apa-apa. Yuk, bagaimana bapak? Baju nih. Yuk, begitu sudah yang kau pilih itu sudah. Tidak bisa. Harus ada kata dan kalimat yang memuji pasangan kita. Masa kita bisa memuji pasangan orang lain, memuji teman di kantor. Kau cantik sekali. Kayak kau body sekarang tuh so bagus sekali. Kau bikin apa? Diet kah? Tapi istri di rumah, kita orang tidak bisa memberikan sesuatu, memberikan kekuatan, memberikan respon yang baik untuk dia bisa bangkit dan meliputi menjadi bahagia. Kalau kita orang kasih kata-kata yang
0: luar biasa untuk kita mengisi pasi dorang terbang jauh. Begitu juga dengan bapak-bapak.
1: Jangan sampai kita orang tidak bisa merawat diri. Kita keluar itu kita pakai baju bagus, harum. Di rumah juga kita harus harapi, harum. Karena tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga itu sangat berat. Karena tawaran-tawaran indah, tawaran-tawaran baik, tawaran-tawaran harum itu ada di luar sana. Ini fakta, ini kenyataan yang terkadang membuat kita orang tidak mampu dan tidak bisa untuk mengekspresikan apa yang harus kita orang buat untuk pasangan kita.
0: Ini untuk keluarga. Tapi bagaimana untuk kita semua sebagai anak-anak muda, tapi juga kita yang sudah berkeluarga. Gambaran cinta yang disampaikan dalam Kidung Agung ini diperuntukkan juga dari Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita jemaat sebagai mempelai perempuan.
1: Laki-laki mau untuk kita bisa ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga mau kita harus ada dengan Tuhan. Kita orang harus dekat dengan Tuhan seperti keintiman antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Dia pasti akan kecewa kalau kita menyimpang keluar. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Hukum Tuhan bilang yang pertama, Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Kita orang saja tidak mau diduakan. Bagaimana Tuhan mau diduakan? Kalau Tuhan saja tidak mau diduakan, lalu apa yang harus kita perbuat? Keintiman itu harus dijaga. Hubungan baik dengan Tuhan itu harus dijaga. Walaupun banyak sekali kesibukan-kesibukan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam tanggung jawab kita hari-hari dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan mau supaya kita lebih dekat dengan Dia. Tuhan telah memberikan semua yang baik untuk kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan peduli kepada kita. Tapi kenapa kita tidak peduli dan tidak mengasihi serta mencintai Tuhan? Kalau hal itu kita lakukan kepada pasangan kita, pasti dia juga tidak nyaman. Dan inilah yang menjadi catatan penting bagi kita untuk bisa mendalami Kidung Agung ini, supaya kita benar-benar paham dan mengerti bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sama persis hubungan dan kedekatan antara Tuhan dengan manusia atau umatnya. Gambaran cinta yang penuh dengan kerinduan, komitmen dan rasa aman merefleksikan bagaimana Kristus mengasihi umatnya. Kasih yang Kristus beri.

sepanjang hari Senin sampai hari Jumat mempersiapkan keluarga untuk datang dalam hadirat Tuhan dan juga menyerahkan hidup satu minggu ke depan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita memang harus siap diri. Bukan cuma pendeta atau majelis jemaat yang siap diri untuk pelayanan, tapi kita juga ada sebagai respon tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi kalau lagu pujian itu penuh dengan sukacita, kita harus menyanyi juga dengan sukacita. Harus bahagia. Tinggalkan semua beban yang kita punyai dalam kehidupan keluarga. Di sini kita harus mengekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Dunia seringkali terasa seperti padang gurun, yaitu masalah-masalah dan tantangan-tantangan hidup yang kita alami dan kita hadapi. Tidak ada satu orang pun juga sehebat apapun dia, pendeta kah, majelis kah, jemaat kah, semua akan mengalami persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa bersandar pada apapun. Tempat kita bersandar hanya pada Tuhan. Sebagai cintaku, kasihku, belahan hatiku. Bilang untuk Tuhan, curhat untuk Tuhan, sampaikan isi hati itu untuk Tuhan. Karena pun ada besti itu pada saat baik-baik saja. Ketika situasi dan kondisi tertentu, besti itu bisa jual besti lagi. Tapi Tuhan tidak. Dia tetap mengasihi. Dia tetap mencintai. Dia tetap peduli kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Walaupun terkadang keturunan juga tetap peduli dengan dia. Ketika kita luar biasa, ketika kita diberkati, kita lupa Tuhan. Tapi dia tidak pernah melupakan kita. Itu bukti dari cinta yang sejati. Cinta yang sejati membutuhkan komitmen, membutuhkan perbaikan komunikasi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga hubungan komunikasi kita dengan Tuhan Allah. Perdalamlah waktu intim kita dengan Tuhan. Tidak memerlukan tiket, tidak memerlukan uang banyak untuk kita komunikasi dengan Tuhan. Hari ini kita juga akan menyaksikan pengakuan iman dari saudara kekasih kita, Daniel Niwari. Perjalanan hidupmu masih panjang sebagai pribadi, tapi juga akan dibentuk dalam kehidupan keluarga. Mengandalkan Tuhan, meyakini dengan sungguh bahwa hidup yang saudara alami sampai detik ini dengan semua proses pengumpulan yang harus terjawab itu semua karena Tuhan. Waktu ini adalah anugerah Tuhan. Pada hari Sabtu engkau akan menjadi kepala keluarga, berjanji di hadapan Tuhan untuk mengasihi istri, menjaga anak-anak dalam kapasitasmu sebagai imam dalam keluarga. Jangan pernah melupakan Tuhan. Karena apa yang engkau lakukan dalam kehidupan pribadimu, pengakuanmu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, akan memampukan kami untuk menghandle kehidupan keluarga. Tantangan dan pergumulan itu ada. Tapi ketika dasar imanmu engkau pertaruhkan hanya kepada Tuhan, yang engkau agungkan dan engkau janji di hadapan Tuhan dan jemaat hari ini, maka engkau pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan kami berikan kesempatan solo penatua Ma'abuat bersaksi dengan kidung pujian yang sudah dipersiapkan.

Ya, saudara pendengar, khususnya umat Kristen yang berbahagia di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Salatiga KPR.

Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mazmur 136 ayat-ayat yang ada akan kita nyanyikan untuk mengiringi seluruh persembahan kita di siang ini. Bersyukur dan pujilah Allah karena

0: Jemaat Tuhan, seorang saudara hendak mengaku percaya di tengah-tengah kita, supaya atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, ia masuk dalam persekutuan orang percaya. Tuhan Allah mengumpulkan anak-anak-Nya dari segala bangsa dan mempersatukan mereka menjadi satu tubuh Kristus yang kudus dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala-Nya. Atas dasar pengakuan, saudara diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus, kita akan makan roti dan anggur sebagai tanda tubuh Kristus yang dikorbankan dan darah-Nya yang ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Sebagai orang-orang yang sudah mengaku percaya dan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk pertama, taat dan setia sepenuhnya sesuai pengakuan saudara sekali dan seumur hidup. Yang kedua, bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam seluruh pekerjaan pelayanan gereja. Dan yang ketiga, terpanggil menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Calon CD dipersilahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, saudara Daniel Niwari sekarang hendak mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat-Nya.
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran dan hidup yang kekal, dua saya percaya dan mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saya telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan hidup kudus serta mengasihi Allah dan sesama manusia. Tiga, saya mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa sebagai anggota Gereja Kristen Injili di tanah Papua, saya hendak setia dalam firman dan sakramen, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, serta terlibat dalam seluruh pelayanan gereja.
0: Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara.

0: Iya, saudara pendengar, kita telah berlatih dengan Sidi, salah satu jemaat baru.
1: Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat, mari kita puji Tuhan dengan melakukan Rohani 85 pada ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku.

0: Saudara pendengar, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, telah berlangsung pengajaran dan nasihat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta
1: Saudara yang kekasih,
0: Ibu Pendeta Rona Soma,
1: oleh pengakuan kepercayaanmu, Saudara sekarang mengambil bagian dalam segala keuntungan selaku anggota Gereja Kristus. Ingatlah bahwa Saudara telah menjadi anak negeri sama dengan orang suci dan orang seisi rumah Allah. Dibangunkan atas alas para rasul dan nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara Daniel Niwaru, silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Yesus Kristus, setelah saudara jemaat mendengar pengakuan saudara ini dan telah mendengar bahwa ia diundang pada perjamuan kudus, maka kami menyerahkan dia kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudara selaku anggota yang bersama-sama menjadi satu dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Yesus Kristus, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menghadap kembali ke mimbar. Jemaat diundang berdiri, dan dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 77 ayat 4, pujian, syukur, dan hormat.

silakan duduk kembali. Dan mari kita bersatu dalam doa syafaat, sekaligus menyerahkan semua persembahan dan syukur serta perpuluhan dari seluruh warga jemaat. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, kami mengangkat hati kami. Mau bilang terima kasih banyak Tuhan. Karena dari awal sampai di penghujung ibadah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Lewat kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bagimu Bapa untuk setiap perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Satu minggu dengan semua kerja dan pelayanan yang telah kami lakukan di tengah-tengah semua tanggung jawab lewat talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan. Kami telah melewatinya dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami ada di bait Allah ini bukan sekedar kami datang dan memenuhi kehidupan kami untuk ada dan bersama-sama dengan semua orang percaya. Tapi di bait Allah ini Tuhan, kami mengungkapkan semua isi hati kami, menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, berdoa dengan penuh keyakinan yang sungguh untuk semua hal yang kami alami dan terjadi dalam hidup ini secara pribadi, keluarga, dan juga persekutuan. Tuhan mengenal semua isi hati kami, apa yang menjadi harapan kami sebagai bapak-bapak keluarga, ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi dan remaja, anak-anak yang sekiranya ada bersama-sama dengan kami di pagi menjelang siang ini. Tuhan, jawab seturut kasih dan sayang-Mu. Biarlah proses hidup yang kami alami dengan-Mu Tuhan semakin mempererat hubungan kami dengan-Mu. Sama seperti firman Tuhan yang telah kami dengarkan di siang hari ini, sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang punya hubungan khusus, yang punya kedekatan, bukan sekedar kami tahu bahwa kami punya Tuhan, tapi kami gagal untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami harus tahu bahwa Tuhan itu sahabat kami, partner kami, cinta kami, kasih kami, yang kami tidak bisa menjauh dari Tuhan. Sama seperti mempelai laki-laki yang mengagumi mempelai perempuan dan tidak bisa jauh mempelai perempuan dari belahan cintanya mempelai laki-laki. Bapa di surga, kehidupan rumah tangga kami dengan berbagai-bagai macam persoalan-persoalan hidup yang kami alami dan kami hadapi, tolong kami Tuhan, kuatkanlah api cinta di antara kami. Biarlah kenikmatan cinta yang telah kami pupuk sejak kami saling mengenal dan mengikrarkan diri kami untuk hidup semati di hadapan Tuhan dan jemaat. Dalam situasi dan kondisi apapun yang kami alami dan kami hadapi, dalam setiap proses kehidupan rumah tangga kami, maka mampukanlah kami untuk terus mengembangkan api cinta itu di tengah-tengah kehidupan pernikahan kami. Kami juga mohon Tuhan, di tengah-tengah banyaknya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, jangan kami pernah melupakan Tuhan. Jangan kami lalai untuk tidak bernaung di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami fokus hanya untuk hal-hal yang ada dalam dunia ini, sehingga kami tidak bisa dan tidak mampu untuk merebahkan kepala kami di pundak Tuhan. Dan mau bilang semua harapan dan doa yang kami gumuli dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami.
Engkau mengenal setiap kami yang hadir hari ini, yang datang dengan latar belakang kehidupan mereka, yang bergumul untuk kehidupan hari ini tapi juga masa yang akan datang, yang terus bergumul untuk berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami dan mereka hadapi. Jangan biarkan mereka melangkah sendiri, Tuhan. Tapi biarlah di dalam cinta, kasih, dan anugerah-Mu, Tuhan nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup, memampukan mereka untuk setia dan selalu setia kepada Tuhan. Karena ketika kami setia kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan terkadang kami menjadi heran dengan apapun yang nantinya akan Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kami, asalkan kami mau buka diri kami untuk Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami telah mempersembahkannya untuk Tuhan dalam kapasitas kami yang telah mempersiapkannya dari rumah perbendaharaan kami masing-masing. Terimalah semua pemberian umat-Mu, sedikit maupun banyak Tuhan, terima itu dan pakai itu untuk menjadi alat kesaksian dalam seluruh pekerjaan pelayanan-Mu, pembangunan cinta dan kasih lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dalam gereja-Mu teristimewa dalam jemaat Sola Fide KPR. Bersama-sama dengan semua pemberian kami, kami menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan, karena keluarga Kurni hari kemarin boleh bersyukur dan bersuka cita atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi Ibu Yubelina Rumbekwan sehingga 70 tahun perjalanan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari-hari hidup yang dijalani bersama-sama dengan anak cucu menjadi kekuatan dan cinta yang terus Kia kobarkan di tengah-tengah sukacita 70 tahun yang Tuhan anugerahkan. Satu keluarga tanpa nama yang mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan serta berkat Tuhan, sehingga keluarga memberikan sumbangan untuk pembangunan. Apapun itu Tuhan, dalam seluruh sukacita yang keluarga tanpa nama ini sampaikan, Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Berkati semua ungkapan syukur yang mereka alami dan mereka rasakan. Biarlah pertolongan dan penyertaan serta berkat Tuhan memenuhi kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, sehingga setiap proses hidup yang akan mereka jalani hanya dengan-Mu Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Keluarga Penatua Efsia, atas pertambahan usia dari istri kekasih pada beberapa hari yang lalu dalam usia yang ke-65 tahun, Tuhan memberkati ibu kekasih kami ini. Berikan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Sehat dan kuat menjadi bagian dalam hidup dan kehidupannya. Biarlah cinta dan kasih Tuhan yang telah ia alami dan ia rasakan lewat pertambahan satu tahun usia yang bertambah menjadi kekuatan di tengah-tengah sukacita terhadap istri, anak kekasih, tapi juga untuk setiap hal yang dia gumuli sebagai seorang ibu dan istri di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Perpuluhan seorang pemuda KSP 9, seorang pemudi KSP 4, Tuhan memberkati anak-anak muda ini yang sudah tahu dan mengimani akan kebesaran dan kuasa serta janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga berkat yang mereka terima dalam pekerjaan mereka, Tuhan telah berkati dan mereka telah memberikan kepada Tuhan dalam pengakuan dan iman mereka kepada-Mu. Kami memohon Tuhan menyertai dan memberkati mereka di tempat pekerjaan mereka masing-masing, teristimewa seorang pemudi di KSP 4 yang ada di Bekasi. Walaupun dia terpisah jauh dengan ibu dan bapanya, tapi kami percaya penyertaan, pertolongan, kasih dan berkat Tuhan terus memenuhi hidup dan kehidupannya dalam kekuatan, kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya lewat pekerjaannya Tuhan. Bapa di sorga, hari ini
Jemaat Sola Fide KPR telah melihat dan menyaksikan pengakuan iman dari saudara kekasih kami Daniel Niwari untuk bersaksi dan mempermuliakan Tuhan dalam pengakuannya, di mana tanggung jawab yang hari ini dia kerjakan selaku anggota sidik gereja akan mengantarnya untuk masuk dalam pernikahan yang akan berlangsung pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan keluarga ini. Tuhan memberkati saudara kekasih kami Daniel ini, supaya dia diberkati oleh Tuhan dengan hikmat kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Supaya tiga pengakuan dan janji yang dia persembahkan kepada Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat dapat dia wujud nyatakan itu dalam kedisiplinannya, dalam ketaatannya, dalam takutnya hanya kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pergumulan kami dalam jemaat kami taruh sepenuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Panitia pembangunan, bahkan kegiatan rehab atau perbaikan gedung gereja, kami taruh semua rencana kami, semua proses ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui urusan Ekobank, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Memberkati setiap pribadi dan keluarga yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, harta benda mereka. Supaya semua yang kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan bisa bernaung dengan nyaman. Kami bisa mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan di dalam bait Allah yang kudus. Dan kami dimotivasi untuk bisa menjalani semua tanggung jawab kami dengan pengharapan yang sungguh dalam penyerahan diri yang hanya kami bawa dan sampaikan untuk Tuhan. Bapa di sorga, pemerintah bangsa dan negara kami, kami taruh kehidupan mereka juga untuk Tuhan dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Baik pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, aparat keamanan TNI dan Polri, Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Di tengah-tengah tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan situasi dan kondisi keamanan yang kami alami dan kami hadapi sepanjang hari-hari ini. Tuhan tolong kami dan sertai kami, lindungi kami dengan semua aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sehingga lewat aparat keamanan pemerintah yang merupakan hamba Tuhan, mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Biarlah dari tingkat sinodal, klasi sampai kepada jemaat, Tuhan menyertai kami semua dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Biarlah setiap tanggung jawab dapat kami kerjakan dan kami lakukan dengan takut akan Tuhan, supaya menjadi berkat dalam setiap perjalanan pelayanan, tapi juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Bapa di sorga, semua yang sudah melayani di hari ini, teristimewa KSP 4, pemandu lagu, pemain orgen, majelis bertugas, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dengan semua yang telah mereka persembahkan kepada Tuhan. Hari ini juga kami ada dalam sukacita bersama-sama ketika pelayanan ibadah di hari ini. Kami ada dalam pelayanan dari Radio Republik Indonesia Nabire dalam siaran langsung. Dimanapun anggota jemaat berada dalam seluruh rangkaian pelayanan yang telah mereka lakukan, Tuhan menyertai dan memberkati. Pimpinan dan karyawan Radio Republik Indonesia Nabire yang sudah melayani umat-Mu dalam siaran langsung melalui jemaat Sola Fide KPR, Tuhan memberkati kehidupan mereka semua, memberkati pekerjaan dan tanggung jawab kepemimpinan mereka, memberkati kehidupan rumah tangga mereka, memberkati semua pelayanan yang mereka lakukan setiap saat, supaya lewat siaran RRR ini, banyak sekali jiwa-jiwa yang diberkati dengan semua pelayanan yang mereka dengarkan secara langsung ketika mereka tidak bisa hadir di bait Allah yang kudus. Bapa di sorga, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami
Mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami. Dengar dan jawab doa kami yang kami bawa kepadamu. Lalu dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan bersama-sama melakukan nyanyian Suara Gembira 45 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kasih Yesus nyatalah.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Bapak Ibu silahkan pegang tangan kiri kanan, dan kami meminta waktu hanya sebentar saja berkaitan dengan sosialisasi untuk pemilihan majelis periode 2027-2032. Jadi yang mohon perhatian kita semua, nanti kami menjalankan atau memberikan amplop ini kepada masing-masing yang punya hak memilih, itu adalah anggota sidi jemaat. Ini adalah amplop. Lalu kita buka amplop ini, ada tiga yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah surat pemberitahuan. Ini sesuai dengan petunjuk dari sinode. Jadi pemilihan kali ini agak berbeda yang lalu-lalu. Semua yang kami lakukan ini sesuai dengan petunjuk dari sinode. Dia turun ke klasis, baru turun ke jemaat. Nanti ada tiga. Yang pertama adalah surat pemberitahuan. Tolong dibaca surat itu, karena di dalamnya ada isi kita diminta untuk kita berdoa sebelum memilih. Lalu yang kedua ada daftar nama sidi jemaat. Nah di situ nanti ada nomor urut. Nanti amplop yang kami berikan ada nomor urut itu, dan kami serahkan amplop nomor itu sesuai nomor yang ada di daftar itu. Nah di situ nanti ada tertulis nama anggota sidi, kemudian keikutsertaan dalam pemilihan, memilih dan dipilih. Sekali lagi, memilih dan dipilih. Memilih itu adalah punya hak seluruh anggota sidi jemaat. Yang dipilih itu adalah orang yang bakal calon majelis jemaat. Nah, kemudian bagaimana cara memilihnya? Ada kertas panggal itu macam itu orang pilkada ya. Ini kertas ini, kertas itu sudah jelas tertulis di situ. Kemudian kita tidak perlu dengan membaca layarnya. Jadi tulis di situ yang pertama KST, kelompok sel pemuridan. Jadi misalnya saya dari KSP 9, yang ditulis itu KSP 9. Lalu mengusulkan nama satu bakal calon. Ya ditulis hanya satu nama. Sekali lagi, ditulis hanya satu nama. Dimasukkan ke amplop, kemudian bisa juga dibuka ini lalu dilem kembali. Itu rahasia. Jadi persis sama dengan pemilihan umum. Kemudian kalau di rumah itu misalnya anaknya tidak ada, bapak ibu tidak diperkenankan untuk memilih. Mengapa kami memberikan amplopnya lebih? Jangan tiba-tiba anak itu datang. Jadi dia punya hak untuk memilih. Tapi untuk diwakili tidak diperkenankan. Tolong dikembalikan amplop itu kepada kami panitia penjaringan. Bagaimana waktunya? Rentang waktu kami berikan adalah 6 hari. Jadi hari besok sampai hari Sabtu. Kalau toh Bapak Ibu sudah mencoblos, caranya menulis lalu dimasukkan di amplop, kalau boleh dibawa pada saat ibadah KSP. Nah ini lalu diserahkan kalau boleh. Nah kalau memang tidak boleh karena memang punya waktu dan kesempatan, tidak punya kesempatan, kami memberikan waktu sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu nanti kami kembali datang ke rumah-rumah yang kami bagikan amplop ini. Dan kemudian hari Minggu kami rencana perhitungan suara sesudah ibadah hari Minggu. Apakah ada saksi? Ya ada saksi. Ada 5 saksi. Yang pertama saksi itu adalah utusan jemaat majelis. Terserah apakah sekretaris atau yang lain. Lalu yang kedua dari PAR. Yang ketiga dari PAM. Yang keempat dari PW. Yang kelima adalah dari PKB. Mereka adalah saksi. Jadi kalau kami ada kecurangan ya. Ya kalau boleh mungkin ketuanya kah, kalau tidak ya sekretaris dari masing-masing unsur. Nah kami menghitung Kemudian nanti di depannya ada papan whiteboard, ada petugas yang menulis nama bakal calon. Selesai perhitungan, yang saksi tadi masih bersama dengan kami karena menandatangani berita acara. Nanti dibawa ke KPU. Berita acara itu sudah selesai, sudah dirangkum, hasilnya kami serahkan kepada PHJ dalam hal ini ketua dan sekretaris jemaat. Nah, kalau sudah dirampung semuanya, nama bakal calon itu nanti Ibu Pendeta untuk mengunjungi meminta kesediaan yang bersangkutan. Kalau memang saya kaget di Sulawesi Utara, kebetulan sampai di sana kampanye Krikana, kepilih sepuh keluarga kan, saya tidak tahu di sini bisa ke begitu memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya tidak tahu saya berapa puluh periode gitu. Tapi asal bawah tidak boleh dipilih karena ketentuan dari senode dua periode tidak diperkenankan dipilih kembali. Nah, untuk ibu, untuk itu bapak ibu anggota sidang jemaat, tolong sekali lagi sembilan, tolong memberi diri untuk melayani. Siapa lagi Tuhan suruh datang sedikit lagi. Nah, kemudian yang apa namanya, kalau mengalami kesulitan atau ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, disampaikan ke majelis setempat, majelis setempat menyampaikan ke kami panitia penjaringan. Mereka tidak punya hak untuk menjawab. Yang punya hak menjawab apa adalah kami, karena kami itu membaca petunjuk-petunjuk dari senode. Jadi mulai besok kami sudah jalan ini suara-suara ini tanpa dipungut biaya. Kalau memang mencalonkan diri, kami siap juga menerima amplop. Nanti amplop jadi yang Maha Kuasa. Nah, mungkin barangkali itu yang penjelasan-penjelasan kami. Nanti dimohon sekali lagi, pada hari Minggu saya hanya sekedar mengingatkan utusan-utusan dari unsur-unsur tadi, jangan pulang. Kalau memang ketuanya tidak ada, sekretaris. Kalau sekretarisnya tidak ada, tolong bendaharanya. Sebab ini, karena semuanya itu kami laporkan. Jadi kami tidak main-main untuk melakukan hal ini. Jadi tolong Bapak Ibu juga jangan main-main. Nanti kalau persoalan lama dan tidak, kami siap untuk menyiapkan ayam goreng kah, ikan bakar kah. Kami memang sudah ada anggarannya. Ini. Karena memang baru kemarin anggaran APBD dicair 1 miliar lebih. Jadi untuk itu mari kita sukseskan barang ini supaya pada ini bulan Juni penjaringan, bulan depan sudah calon yang betul-betul. Nah, kemudian berapa banyak mau dicari? Minimal satu kelompok sel pemuridan atau KSP itu ada 6. Minimal, kalau lebih tidak ada masalah. Karena proses perhitungannya berbeda. PHMJ itu tidak masuk dalam kelompok majelis yang ada di KSP. Nah, sekarang tidak ada majelis KSP. Ini majelis GKI Solafide. Tolong hilangkan kita bicara majelis KSP, KSP tidak ada istilah itu. Jadi kita pilih ini adalah Majelis GKI Solafide. Jadi kurang lebih pas sekretaris 64 ya. 60 yang kita cari, 60 orang. Jadi nanti juga ada pendamping dari masing-masing unsur. Jadi ada PHMJ. Begitu juga bagaimana cara memilih untuk siapa yang penatua, siapa yang diaken atau semas. Istilah Sulawesi Utara ya diaken atau semas. Itu kita kembalikan kepada anggota sidi. Jadi bukan ibu pendeta atau pas sekretaris yang memilih, tidak. Terkecuali PHMJ itu dipilih oleh majelis yang terpilih. Itu sesudah ketika sidang jemaat bulan November, saya tidak tahu tanggalnya, tanggal berapa. Nah, itu urusan mereka. Kami Panitia itu mengawal hal ini sampai kepada pemilihan PHMJ. Bendahara tolong kak, tolong pakai seragam kak, bila perlu jas. Supaya kita bisa mana yang panitia. Jadi kami kawal. Nanti bulan Januari 2027 itu penyerahan majelis, jadi menyerahkan saya wakil ketua karena pendeta tetap pendeta. Nanti pengapa penyerahannya itu 2027 awal. Yani serah terima itu istilahnya, serah terima. Nah, setelah itu lanjutkan selama 5 tahun satu periode. Barangkali itu saja yang untuk penjelasan-penjelasan kami. Sekali lagi, kalau barang yang tidak mengerti, tidak boleh tanya ke siapa-siapa, dia juga tidak mengerti. Disampaikan ke majelis setempat, nanti majelis setempat nanti menginformasikan ke kami, panitia penjaringan. Barangkali itu saja, Tuhan Yesus memberkati dan salam.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sementara majelis jemaat menuju teras depan gereja untuk menerima ucapan selamat, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari suara gembira 45 ayatnya yang ketiga.

0: demikian ya pada kita pada pagi hari ini, Majelis Jemaat GKI Solokwide mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, saudara pendengar, Prosatu RRI Nabire, di mana saja Anda berada, telah kita ikuti ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Solokwide KPR Nabarua Nabire, Minggu 31 Mei 2026. Dan kami tim kerabat kerja yang bertugas saat ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, Surya Tahlib, SAP, MSI, produser, ketua tim siaran Jerevik Panjaitan, pengarah acara ketua tim pemberitaan Arnold Saudila, pengarah teknik ketua tim Tembe Iwayan Sandra, teknik Kebupen Muhammad Abjan ST, Ferdinand Silalai AMDT dan Agnes Pratiwi AMDT, operator studio, operator dinas, penyiar Prosatu Bung Heri Gunawan SPT, unit manajer Novi Uliana, dan reporter yang saat ini bertugas, saya Rubi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kembali ke studio Jalan Merdeka 74 Nabire.
2: Pendengar, demikian tadi siaran langsung ibadah Minggu pagi dilaporkan rekan kami Rubi Vanindi dari Gereja GKI Jemaat Solokwide di KPR Nabarua Nabire. Ya, ibadah Minggu pagi telah selesai dilaporkan dan mengantar kita pendengar pukul 10 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Ya, menemani Anda pendengar nanti hingga pukul 11 siang. Kami putarkan kembali tembang-tembang rohani berbagai penyanyi.

0: Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu rohani berbagai penyanyi. Saatnya kami ajak terutama adik-adik Taman Kanak-kanak di tiap hari Minggu siang pukul 11 akan hadir teman-teman dari berbagai Taman Kanak-kanak. Kali ini teman-teman dari TK. Ya, teman-teman dari TK Maranatha Nabire akan hadir dalam acara Idola Anak. Selamat mengikuti.
1: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
2: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.

0: dan selamat siang anak-anakku yang hebat semua, baik yang ada di studio RRI maupun yang ada di rumah. Di siang ini, teman-teman kalian dari TK YP Kamarana Tanabire akan menghibur teman-teman semua lewat siaran RRI Nabire dari studio RRI Nabire. Bu Guru Fitri mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Puan.
1: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, hindarlah mereka
2: lepaskan badan jahat,
1: karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Pandayan.
1: Nah, sekarang Ibu guru mau tanya, anak-anak sekarang ada di mana?
0: RRI.
1: Iya, di RRI. Anak-anak ke RRI untuk apa?
0: Siaran.
1: Iya, untuk siaran. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Siang Ibu Guru.

0: Ayo anak-anak semua, sudah siap untuk belajar dengan Bu Guru?
1: Sudah.
0: Iya, pintar. Iya, baik anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jika minggu sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang rekreasi, di hari ini Ibu Guru akan membawakan tema yang sangat seru sekali, yaitu cita-citaku. Apa?
1: Cita-citaku.
0: Ayo ulang lagi, tema apa?
1: Cita-citaku.
0: Iya, cita-citaku. Siapa di sini yang sudah mempunyai cita-cita? Coba angkat tangan. Ayo. Iya, Bu Guru tanya Talita, kalau besar Talita mempunyai cita-cita. Mau jadi apa? Mau jadi guru. Devin, kalau besar Devin cita-citanya apa? Jadi pilot. Felicia, kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Felicia mau jadi dokter. Abi, kalau besar Abi cita-citanya mau menjadi apa?
2: Dokter.
0: Mau jadi dokter. Wah, hebat semuanya anak-anaknya Bu Guru. Nah, cita-cita adalah impian yang indah tentang apa yang ingin kita lakukan di saat kita besar nanti. Cita-cita itu seperti bintang di langit yang bersinar terang, yang bisa membuat kita menjadi semangat belajar. Nah, ada yang besar nanti ingin jadi dokter? Ada yang mau menjadi pilot? Ada yang mau menjadi polisi? Iya, Ibe. Ada yang mau menjadi tentara? Gava, kalau besar mau menjadi tentara. Atau mungkin ada yang mau menjadi guru yang hebat seperti Bu Guru? Talita, kalau besar mau menjadi ibu guru. Nah, itu semuanya namanya cita-cita. Anak-anak, kita akan belajar tentang syair cita-citaku, ibu guru yang akan duluan, dan anak-anak mengikuti ibu guru. Bisa?
1: Bisa.
0: Iya. Cita-citaku.
1: Cita-citaku.
0: Aku belajar.
1: Aku belajar.
0: Dengan ceria.
1: Dengan ceria.
0: Demi menggapai cita-cita.
1: Demi menggapai cita-cita.
0: Menjadi anak.
1: Menjadi anak.
0: Yang berguna.
1: Yang berguna.
0: Bagi keluarga.
1: Bagi keluarga.
0: Dan bangsa.
1: Dan bangsa.
0: Nah, anak-anak tahu cita-cita di bidang kesehatan itu. Contohnya ada yang namanya dokter. Apa?
1: Dokter.
0: Nah, ibu guru mempunyai tebak-tebakan. Dengarkan baik-baik ya. Aku memakai baju yang bersih. Tugas utamanya adalah membantu orang yang sedang sakit agar bisa sembuh kembali. Siapakah aku?
1: Dokter.
0: Iya, pintar sekali. Dokter. Nah, ada juga yang namanya dokter gigi. Siapa di sini yang rajin sikat gigi?
2: Saya.
0: Wah, Bu Guru punya anak semuanya rajin sikat gigi ya. Nah, anak-anak tahu kalau kita malas sikat gigi, nanti giginya kita bisa menjadi tempat bersarangnya
2: cacing.
0: Kuman. Cacing. Nah, anak-anak tahu kita sikat gigi berapa kali sehari?
1: Dua kali.
0: Ayo, berapa kali?
1: Dua kali sehari.
0: Iya, dua kali sehari, yaitu di pagi dan
2: malam
0: hari. Betul sekali. Nah, kalau giginya anak-anak sakit, anak-anak berobatnya ke dokter
1: gigi.
0: Iya, dokter gigi, supaya giginya anak-anak bisa mengunyah makanan dengan enak kembali. Nah, dokter adalah cita-cita yang sangat mulia sekali, karena bisa mengobati Pasien, orang yang sakit, kalau kita sakit, kita bisa sembuh kembali karena dokter. Nah, cita-cita di bidang keamanan dan ketertiban, contohnya adalah polisi dan tentara. Iya. Nah, Bu Guru punya tebak-tebakan. Nanti yang tahu menjawab, jawab ya. Aku memakai baju warna coklat yang sangat gagah. Tugasku adalah menjaga lalu lintas agar tertib, menangkap penjahat, dan membantu anak-anak yang sedang menyeberang. Siapakah aku?
1: Polisi.
0: Iya, pintar sekali. Namanya adalah Pak Polisi dan Ibu Polwan. Nah, ada lagi. Aku memakai baju loreng-loreng warna hijau yang sangat gagah. Tugasku adalah menjaga keamanan seluruh negara Indonesia. Siapakah aku?
1: Tentara.
0: Iya, tentara. Nah, siapa di sini kalau besar ingin bercita-cita jadi polisi? Jadi Ibu Polwan. Iya, ada Elora. Mau menjadi tentara? Nah, wah, anak-anaknya Ibu Guru, ada banyak ya yang mau jadi tentara. Ada banyak yang mau jadi polisi. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa pekerjaan polisi dan tentara itu sangat hebat sekali? Karena mereka bertugas untuk menjaga kita di saat kita tidur. Anak-anak bisa bermain dengan aman dan jalanan tidak? Iya, jalanan tidak macet ya. Nah, ada cita-cita di bidang transportasi. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, siapa di sini yang suka naik kendaraan mobil? So, semuanya suka naik mobil ya. Ada yang suka naik pesawat?
2: Saya.
0: Iya, semuanya suka naik pesawat terbang juga. Nah, anak-anak di sini kalau besar ada yang bercita-cita ingin jadi pilot?
2: Saya.
0: Wah, hebat. Ada dua anak yang cita-citanya ingin menjadi pilot. Nah, pilot itu adalah orang yang mengendarai apa? Yang mengendarai apa?
1: Pesawat.
0: Iya, orang yang mengendarai pesawat terbang. Nah, menjadi pilot adalah tugas yang sangat mulia karena bisa mengantarkan penumpang, membawa barang-barang dari kota ke kota yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang
1: lain.
0: Iya, yang lain. Nah, kalau anak-anak mau naik pesawat, pilotnya jemput di mana ya?
1: Bandara.
0: Iya, jemputnya di bandara dan nanti sampainya juga di
1: bandara.
0: Iya, sampainya juga di

0: Teman-teman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Cita-cita di bidang pendidikan. Anaknya Bu Guru, kalau besar ada yang mau jadi guru? Iya, ada Talita dan Axel. Ada yang mau menjadi Pak Guru? Ada Jere. Nah, anak-anak tahu tidak tugasnya guru itu apa ya?
2: Mengajarkan anak murid.
1: Iya, mengajarkan anak murid. Apa lagi? Ada yang tahu apa lagi? Iya, mengajarkan anak murid supaya bisa membaca. Nah, tugasnya guru yaitu bisa berbagi ilmu agar anak-anak Indonesia semuanya bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sopan, dan anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, menjadi guru itu seperti memiliki banyak anak, banyak sahabat. Ketika ibu guru melihat anak-anak yang tadinya belum bisa menulis angka 1, lalu sekarang sudah bisa menulis sampai angka 10, rasanya itu bu guru bahagia sekali, senang sekali. Nah, kalau besar nanti anak-anaknya bu guru yang mau jadi guru, tuh hebat sekali ya. Nah, baiklah anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, apapun cita-cita anak-anak nantinya, semuanya adalah cita-cita yang sangat mulia dan hebat. Ya, tapi ingat ya, untuk mencapai cita-cita anak-anak harus apa? Harus apa? Harus rajin belajar. Harus apa lagi?
3: Pintar.
1: Ya, pintar. Apa lagi?
3: Sopan.
1: Rajin belajar. Apa lagi?
3: Sopan.
1: Rajin membaca. Apa lagi?
3: Sopan.
1: Harus sopan. Apa lagi? Iya. Jadi kalau anak-anak ingin mencapai cita-citanya, anak-anak harus rajin belajar. Tidak boleh jadi anak yang pemalas. Makan makanan yang sehat. Dan yang paling penting adalah sayang dan patuh kepada orang tua dan ibu guru di sekolah.

0: Sekarang Bu Guru tanya, tadi temanya kita apa tadi? Apa? Apa? Cita-citaku. Nah, Bu Guru tanya lagi, kalau besar Ibing mau jadi apa?
1: Polisi.
0: Polisi. Talita mau jadi apa?
2: Guru.
0: Guru. Feby?
3: Pemain piano.
0: Pemain piano. Hebat sekali, Feby. Ada lagi? El, kalau besar jadi astronot yang terbang ke luar angkasa. Ada lagi? Ya, ada yang Gava, kalau besar mau jadi apa?
4: Tentara.
0: Tentara yang hebat. Ada lagi? Puan.
5: Tentara.
0: Mau jadi tentara wanita atau koat ya. Ada lagi? Ayla.
6: Dokter.
0: Mau jadi dokter. El, Axel.
7: Mau jadi
0: Oh, mau menjadi pembawa alat berat, oke? Okay.

0: Baiklah anak-anakku semua, kita sudah belajar dan bercakap-cakap tentang cita-citaku. Nah, sekarang tiba waktunya untuk anak-anakku yang ada di studio RRI untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun saja berada. Dari studio RRI, Ibu Guru mengucapkan selamat mendengarkan. Ibu Guru panggil Feli untuk syair cita-citaku. Untuk siapa, Feli?
1: Mama di rumah.
0: Ya, untuk Mama di rumah. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Cita-citaku menjadi dokter. Aku ingin menjadi dokter, memakai baju putih yang bersih, membantu orang yang sedang sakit agar sehat dan ceria kembali.
0: Ya, Ibu Guru panggil Abi untuk menyanyikan lagu Pak Polisi. Untuk siapa, Abi?
2: Adik.
0: Ya, untuk adik di rumah. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Setiap hari ku lihat dia, setiap hari dia bekerja, mengatur lalu lintas di kota, menjaga keselamatan kita.

0: Polisi.
1: Iya, Bu Guru panggil Ayla untuk menghafal ayat Alkitab Mazmur pasal 64 ayat 11.
0: Mazmur pasal 64 ayat 11. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan, yang jujur akan bermegah.
1: Bu Guru panggil Feby untuk menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Untuk siapa, Feby?
2: Mama di rumah.
1: Iya, Mama di rumah. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: so, ya sorry sorry, yalah nama Tuhan dipuji.
1: Iya, Bu Guru panggil Talita untuk menyanyikan lagu Aku Sudah Sekolah. Untuk siapa, Talita?
0: Mama di rumah.
1: Ya, untuk Mama di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Aku sudah sekolah di TK Anol Besar. Aku senang sekali belajar bersama. Le, re, mi, fa, so. Le, re, mi, fa, so, la, si, do.
1: Ibu guru panggil Puan untuk menyebutkan Pancasila. Untuk siapa, Puan?
2: Mama
1: di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengharapan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, Bu Guru panggil El untuk menyebutkan huruf A sampai huruf Z. Untuk siapa, El?
3: Bapak di rumah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z.
1: Iya, Ibu Guru panggil Ibeng Rante untuk menghitung angka 1 sampai 30. Untuk siapa, Ibeng?
4: Mama di rumah.
1: Iya, untuk Mama di rumah. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1: Ibu guru panggil Devin untuk menyanyikan lagu Di Sekolah Senang, Di Rumah Senang. Untuk siapa, Devin?
5: Kakak.
1: Ya, kakak di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
5: Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang.

0: Upamu besar di surga.
1: Ya, Ibu Guru panggil Jere untuk nyanyikan lagu Dua Orang Bersaudara. Untuk siapa, Jere?
2: Bapak dan Mama di rumah.
1: Iya, untuk Mama dan Bapak di rumah. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Dua orang bersaudara, Maria mendatang, Yesus datang menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, makasihmu melayani. Omatae.
1: Bu Guru panggil Axel dan Gava untuk menyanyikan lagu Si Semut. Ayo Gava, untuk siapa Axel dan Gava?
3: Bapak.
1: Ya, untuk Bapak di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Anak sekolah minggu dengan semut yang kecil, kekejar dengan rajin, kumpulkan

0: Kekati.
1: Ya. Ibu guru panggil Daniel untuk menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Untuk siapa Daniel?
0: Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.

Söz söylemeli ya.

0: Jawabku.
1: Ibu guru panggil Elora untuk nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu.
0: Anak Sekolah Minggu, tinggal-tinggalan, tolong orang tua, lebih susah. Itulah tanahnya, menemani, hancur, surga, tinggal kota.

merah. Kalau digigit suaranya lucu sekali. Kata ibu, koma juga bisa membuat kita sehat.

0: diberitahukan kepada bapak ibu, orang tua yang memiliki anak usia 4-6 tahun bahwa TK YPK Maranatha Dabarua masih membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027 bagi bapak ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, silakan datang langsung ke TK YPK Maranatha Nabire pada jam kerja dengan alamat Jalan Sawo, Nabarua, Nabire. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih.
1: Teman-teman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
0: Nah, anak-anak semua yang ada di rumah maupun di mana saja berada, itulah tadi penampilan teman-teman kalian dari TK YPK Maranatha Nabire. Ada yang menyanyi, menghitung angka, menyebutkan huruf, syair, dan ayat firman Tuhan. Nah, sebelum kita pulang, kita akan syair pulang sekolah.

0: Nah, tibalah saatnya kita akan berdoa pulang. Karena itu, Ibu Guru panggil Felicia untuk memimpin doa.
1: Teman-teman, kita mau berdoa. Mulai.
0: Ya,

0: Demikianlah siaran dari kami, TK YPK Maranatha Nabarua Nabire, dari Studio RRI Nabire. Ibu Guru Fitri mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu. Shalom. Dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, selamat siang pendengar. Senang sekali saya Suci Ramadhani kembali hadir menemani Anda di siaran siang hari ini, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda juga pendengar ya, siaran Idola Anak dari TK YPK Maranatha Nabire. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam acara musik tradisional dan budaya. Selamat siang pendengar, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Kami mengundang Anda bergabung ya dalam program musik tradisional dan budaya. Mungkin yang saat ini sedang menyantap makan siang atau mungkin sedang bersantai bersama keluarga, boleh mari bergabung ya di 0984220074, 0984220074, atau di 081354944419. Saya terima terlebih dahulu, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Kak.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Nona Fika.
2: Nona Fika?
3: Fika.
2: Iya, Nona Fika, silakan Nona Fika.
3: Manado, Manado.
2: Yang mana lagunya tuh?
3: Ada itu Mata Katandang Gunawan.
2: Yang mana judulnya?
3: Mata Katandang.
2: Lagu mana dong?
3: Ya.
2: Boleh boleh diulangi Nona Fika lagu judulnya lagunya.
3: Gunawan. Judul Mata Katandang.
2: Oke, nanti saya carikan ya, ada tidak ini di server kami. Silakan ya, mau salam-salamnya.
3: Kakak Suci yang tulas, selamat bertulas. Jangan selalu melindungi Kakak Suci.
2: Amin.
3: Amin. Masa minggu Kakak Suci. Dan yang salam buat Pak Junaidi, Ya Anwar, salam sehat selalu. Bunda Elfjeminado, salam sayang selalu. Mama Bagus, Bizen, Senja, salam komposisi selamatan buat penyemut Senja, buat Malulan, Buka Asyema, Bang Luhut, Bunda Jamila, Bunda Kunda, Bunda Ima, Ima, Mama Tahir, Ma'ayir, Kakak Seti, Adnan Selalu. Halo?
2: Ya?
3: Lagunya ada.
2: Lagunya penyanyi dari siapa?
3: Gunawan.
2: Dari siapa?
3: Gunawan.
2: Gunawan.
3: Iya.
2: Iya. Tadi judulnya apa, Nona Vika?
3: Matakat Panjang.
2: Oh, oke. Okay. Saya carikan dulu ya, Nona Vika dari Gunawan ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Terima kasih
2: kembali. Siang. Selamat siang. Iya, pembuka pintu ya. Ada dari Nona Vika, lagu Manado. Saya terima kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Iya, Bang Luhut.
4: Iya. Selamat berhari Minggu.
2: Selamat berhari Minggu juga.
4: Iya, ini cuaca cerah.
2: Di sini juga cerah. Di sini juga cerah. Iya, betul.
4: Ini dengan Mbak Sisi lagi ya.
2: Kita berjumpa lagi.
4: Enggak salah lagi. Aku mau dengerin lagunya dari Rani Simbolon.
2: Rani Simbolon yang mana tuh lagunya?
4: Orang ketiga.
2: Orang ketiga. Ditunggu lagunya.
4: Oke, buat salamnya yang pertama buat Mbak Sisi yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Vika, ada Benda Pak Junedi, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ibu, Iren, Mama Novel, ada juga Bang Prakamoro, ada Bang Raja Mudi, sama Mama Pak Palen yang di sana juga. Dan buat semuanya saya telah mendengarkan mana pun berada.
2: Okay. Ada lagunya? Ada, Bang Luhut.
4: Oke, lagunya ditunggu.
2: Oke, siap. Ditunggu lagunya. Selamat siang. Horas. Ya, Bang Luhut ya, lagunya dari Rani Simbolon ya. 0984220074, saya terima kembali. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Suci.
2: Selamat siang, Mama Bagus.
5: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas ya, selalu panjang umur, kamar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Suci.
2: Amin, doa yang sama juga buat Mama Bagus dan keluarga.
5: Terima kasih kembali Kak Suci, saya mau dengar lagu dari Bali nih.
2: Yang mana lagunya tuh?
5: Judulnya Batu Cina.
2: Batu Cina, siapa ini penyanyinya nih?
5: Ada orang ngerti kak.
2: Batu Cina ya?
5: Kon lagunya penyanyinya orang ngerti, aku lah pasrah lah.
2: Batu Cina ya?
5: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Salamnya buat Abang Ruh di Tapanuli sana, Nona Vika di Manado, sama Bunda El di Manado juga. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud. Ucapannya selamat siang dan selamat berhari Minggu.
2: Oke. Okay.
5: Tak lupa juga buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro. Di Jalan Tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya. Terus buat Bunda Novel sama Bunda Puja Putri Kacang, Iso Sambi, Putri Korida, Masu Marum Brawer, Mama Suwo, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel. Ucapannya semua selamat siang dan selamat berhari Minggu.
2: Oke.
5: Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menao. Tak lupa juga buat Abang Masar Mansur, Pamir Pavalen, Putra Mungin Sidi. Terus buat Kenja, Pak Dedam Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, Putra Arema. Ucapannya selamat siang juga. Terus buat Pakde Arema, Bung Akudiomi, Paman Yoteni. Tak lupa juga Putra Oseng. Di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Mas Warok, Samar, Mama Rendi, Putra Tunggal. Ucapannya juga selamat siang. Terus buat yang di Jambi sana ada Teh Jamila, Teh Amel. Terus buat Abang Andi, Abang Yusuf, terus buat Abang Nasron, ucapannya juga selamat siang. Di Jogja ada Bapak Mansar Keri, di Jakarta ada Teria, terus buat di Cirebon ada Bunda Alfa, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, terus Mama Vero Dipiak, Ibu Rusi Suprima Walani di Arui, ucapannya juga selamat siang. Mm-hmm. Semua okay. saja pendengar pemerhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, selamat berhari Minggu, selamat siang, mm-hmm. dan selamat bersantap siang. Buat grup-grup okay. Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Susi, selamat bertugas. Mm-hmm. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang hari Minggu, selamat berhari Minggu. Buat Kak Susinya, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Mama bagus lagunya ditunggu ya, lagu dari Bali katanya. 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Saya terima dulu satu penelpon ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Selamat dari siang. Dari Sulawesi Sulut Manado ini, sayang.
2: Dengan siapa ini?
6: Bunda El. Ini mungkin... Bunda juga baru mau kali. Suci? Ini Suci atau apa? Suci.
2: Iya, betul.
6: Salam kenal sayang Le dari Bunda El.
2: Salam kenal juga Bunda El. Silakan Bunda El.
6: Mari kita lagu satu tetes air susu mama.
2: Dari siapa di lagunya?
6: Ambon emang nyanyi. Enggak tahu dia tuh penyanyi sayang. Cuma dapat judul itu, satu tetes air susu mama.
2: Oh, oke. Okay. Ini lagu dari mana nih?
6: Ambon.
2: Lagu dari Ambon ya?
6: Iya, satu okay. tetes air susu mama sayang.
2: Dicarikan dulu Bunda El. Oke. Okay. Nah,
6: lanjut menyapa buat Susi yang sedang bertugas. Mm-hmm. Selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkatikan bersama keluarga
2: di rumah. Amin. Terima kasih.
6: Lanjut mau menyapa yang ada di daerah atau luar-luar dulu kan, mm-hmm. yang ada di Bogor, di sana ada Tebinda, di Tapanuli ada apa Bang apa Luhut, mm-hmm. salam sehat. Pak Jerry juga di Jogja, yang ada di Timika semuanya salam sehat. Mm-hmm. Yang tadi ada di Ambon, Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat, sehat. Di mana aja juga ada Fika, Nona Fika, salam sehat. Mm-hmm. Yang ada Mama Bagus, ada Senja, Mama Novel, Mama Ayu, ada Diren, Mama Rahel, atau Mama Windesi, ada Putra Tunggal, Putra Rema, Damar Bulan, ada Wulan, semuanya. Mm-hmm. Salam sehat, diberkati di keluarga masing-masing. Semua, mm-hmm. tidak ada yang kecuali semua pendengar penggemar. Salam sehat semuanya. Uh-huh. Yang berhari Minggu, selamat hari Minggu. Mm-hmm. Lagu aman, Susi?
2: Aman.
6: Susi yang sedang bertugas, makasih sayang nih, dan selamat siang.
2: Selamat siang juga. Terima kasih Bunda El dari Manado, sama dengan Nona Fika ya. 0984-22074 atau di 0813-5494-419 ya. Saya angkat lagi nih penelpon yang sudah masuk ya. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
7: Nah, ini dengan Putra Minung di Nabire Barat SP2.
2: Putra Minung. Silakan.
7: Iya. Ini dengan Pak Kadui kah?
2: Oh, Kaduinya lagi cuti.
7: Oh, ya dengan?
2: Dengan Mbak Suci.
7: Oh, Mbak Suci. Mm-hmm. Ya, Mbak Suci, selamat bertugas, mm-hmm. selamat berhari Minggu.
2: Selamat hari Minggu juga.
7: Iya. Salam-salam dulu ini.
2: Boleh.
7: Iya. Pertama-tama Mama Suwo, selamat siang, selamat berhari Minggu. Tadi sengkolannya Mama Bagus di Galadiri, selamat siang, selamat berhari Minggu. Pada Arema, Senja, Putra-Putri Kamoro, kemudian pokoknya pada siang hari ini yang Moni, mm-hmm. semuanya selamat mm-hmm. siang dan selamat beraktivitas.
2: Oke. Okay.
7: Mau request lagu.
2: Lagunya apa nih?
7: Nyapulo Jahat.
2: Boleh diulangi?
7: Nyapulo Jahat.
2: Dari siapa nih lagunya?
7: Oh, Oh, saya lupa ini.
2: Apa tuh?
7: Artinya apa judulnya? Ya, dia punya penyanyi, saya lupa ini. Nyapulu. Artinya lagu Nyapulu ini.
2: Ini lagu dari mana nih, Putra Mino?
7: Ya, lagu Papua itu.
2: Oh, lagu Papua. Oke. Okay.
7: Iya.
2: Atau mungkin bisa kirim ini toh, dia punya penyanyi nanti di WhatsApp? Atau SMS?
7: Oh iya, pasti. Iya.
2: Oke, toh. Siap.
7: Oke, okay, iya. Oke, terima kasih.
2: Oke.
7: Iya.
2: Terima kasih, selamat siang kembali Putra Mino. Ya. Satu penelpon kembali saya terima ya, pendengar, sebelum nantinya saya hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest. Halo, selamat siang.
8: Halo.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
8: Pak Suji, Pak Junaidi Ambon.
2: Pak Junaidi di Ambon.
8: Iya.
2: Selamat siang.
8: Apa kabar?
2: Kabar selamat baik. Gimana kabarnya Pak Junaidi?
8: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
2: Sama ya, di Nabire juga cerah. Silakan Pak Junaidi.
8: Menyapa.
2: Silakan menyapa-nyapa dulu.
8: Wah, kalau begitu. Kalau itu pertama Bu Suji, terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berkah. Lalu beta menyapa ada tadi Bunda Elsie yang baru lewat ya, terima kasih banyak salamnya. Ini saya kembali, semoga diberkati Tuhan. Dan Fika juga di Manado juga, selamat siang, harapan sehat. Itu yang baru lewat siapa itu ya Mbak Suji?
2: Putra Mino di Nabire Barat.
8: Oh, Putra Mino. Wah, Putra Mino, salam kenal dan selamat dari Pak Junaidi di Ambon, harapan sehat ya. Ada Bung Luhut juga di Tapanuli Utara. Ada Mama Bagus juga di sana, ada Mama Indah juga, ada Ayu juga, di Ren juga di sana, tak lupa ada Ibu Mama Amo, Ibu Rahel ya, ada siapa? Mama Novel ya, selamat siang dan harapan sehat berkat Tuhan. Lalu kemudian siapa lagi? Ma Ayu juga, lalu Senja juga di sana, selamat siang, harapan sehat ya.
2: Oke.
8: Okay. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Okay. Semoga selamat berhari Minggu, happy Sunday ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Lagunya Pak Junaidi belum.
8: Oh. Hitam Kulit Manggustan.
2: Hitam Kulit.
8: Dari Manggustan Yopi Latul.
2: Oke. Okay. Ditunggu lagunya.
8: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Junaidi ya. Oke, pendengar, saya jeda dulu kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya siang hari ini. Luar biasa ini antusiasnya. Ramai sekali ya, hari Minggu ditemani dengan siaran RRI dan juga tentunya mungkin Anda yang saat ini sedang beraktivitas atau sedang makan siang atau mungkin sedang berkumpul bersama keluarga. Saya hadirkan beberapa lagu yang sudah di request berikut ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, benar telah kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu yang sudah di request dalam acara musik tradisional dan budaya. Sekaligus saya Suci pamit undur diri dari program musik tradisional dan budaya. Nantinya kita akan bertemu lagi dalam program yang sama di lain waktu lain kesempatan. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk kita nantikan dan kita ikuti penyampaian dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Ristarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emberici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you're so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Rabi Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Rabi Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Aldiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay gak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup dan dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Wih, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Aldiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Boss telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun sang penghantam Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Football, I'm happy for me.
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
3: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Bojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menemukan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar Akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Hanya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti menang dan kalah. Mereka mempunyai pemain yang kumpit yang memainkan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat
2: berat. Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankie Reddy, Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang IPF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1 belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lim dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Ya, benar Anda kembali bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama juga tadi penyampaian dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3. Waktu menunjukkan pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam acara Pro Dangdut.

0: Selamat siang pendengar, senang sekali saya Suci Rahmadani kembali hadir dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Kami mengundang Anda di 0984-22074 atau di 0813-54-94419. Saya angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Suti.
0: Iya, selamat siang, Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang selalu memberkati keluarga Kak Suti.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sebelum lanjut, aku mau request lagu dari Didi Kempot, judulnya Jalan
0: Iya. Halo, Mama Bagus.
1: Ya.
0: Suaranya putus tadi. Tadi dari Didi Kempot, judulnya apa?
1: Judulnya Jalan Tembus.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Yogyakarta ada Bapak Mansar Geri, di Pulau Nusa ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Sepuri, Mama Lani di Arwi, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga yang di Legari sana, Putra Tunggal Mas Faro sama Mama Rendinya, di Legari, di Toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Nyas, Mbak Yati, ada Marwulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, ucapannya selamat siang. Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Isu Sambi, Putri Gurdo, Mak Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Jir, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Mama Suwo, tak lupa juga buat Bung Akudiumi, Pak Di Arema, Paman Yuteni, Senja, Pak Di dan Bude Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Diren, Bapak Sudarwanto di SPC, ucapannya semua selamat siang. Terus yang ada di pulau, yang ada di Timika sana, Putra Putri Komoro, terus Putra Menao, terus buat buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Wanggeri, Putra Ronggaiwa, terus Putra Putri Mungin Sidi, Putra Putri Bitin, ucapannya selamat siang juga. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat hari Minggu. Jangan lupa santap siangnya buat Kak Suci, jangan lupa santap siang.
0: Siap.
1: Terus buat di Manado sana ada Nona Vika, terus buat ada Bunda El, terus buat di Banjarmasin sana ada Junaidi, Abang Mahmud, Abang Ruhut, terus buat di Jambi ada Abang Andi, Abang Nasron, terus buat Abang Yusuf juga, Teh Hamel, Teh Melati, terus buat Teh Jamilah, ucapannya selamat siang. Semua saja. Buat Kak Sucinya, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.

0: Iya, pembuka pintu ada Mama Bagus ya, lagunya dari Didi Kempot. Saya terima kembali ya di 0984222074 atau di 0813549414419. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Kakak Suci, Kak.
0: Betul, Amo.
1: Amo ada di Kakak Ros.
0: Oh.
1: Di Kali Susu, Jalan Manado. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga.
1: Kakak tadi pembuka pintu Mama Bagus toh.
0: Betul.
1: Yo, Amo minta lagunya tuh. Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke. Okay.
1: Yo, Amo mau salam buat Kakak Ros sekeluarga.
0: Aha.
1: Mama Nopel, Bunda Puja, Mama Eden.
0: Aha.
1: Mama Bagus, Direng, Arema, Pade Arema. Pade Arema.
0: Iya.
1: Rek. Yo, Mama Silpa, Balasri. Mama Teguh, Mama Sian saja.
0: Oke. Okay.
1: Mas Waro, Mas Tunggal, Mas Pirgo, Lila Gari. Yo, di Topo ada Mama Ulan, Madu, Mama Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mokiri,
0: okay.
1: Mama Ikram.
0: Yang
1: cantik-cantik di yang di RRI semua. Di Wadia itu ada kakak yang cek Korwa. Selamat siang saja. Ya, Aru itu ada Mama Rani, Mama Pero, Mama Ros.
0: Okay.
1: Di pulau juga itu ada Mama Corisano. Mama Rahim, Kakak Panda, Om Anggar, semua kemarin ada kemor. Bidan-bidan, selamat siang saja buat bidan-bidan yang di mall.
0: Oke.
1: Okay. Yo, buat Alex. Alex dan Armin Didi. Abang Martinus.
0: Oke.
1: Okay. Semua saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Yo, buat Tete Awam di Batas Kota. Tete dan Nenek di YPK, Mama Samberi, Bapak Samberi. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Amin. Terima kasih, Amo.

0: Iya, 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Saya terima dulu telepon yang sudah masuk ya. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Mbak Suci. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Senja.
1: Iya. Apa kabar Mbak Suci?
0: Baik, kabarnya gimana Senja siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Juga, sehat. Juga dalam lindungan Allah SWT, Mbak, kita semua. Iya. Siap lalu, yang umur banyak rezeki, entang jodohnya Mbak Suci.
0: Amin.
1: Juga buat semua angkasa latih RRI ya, salam sehat semuanya.
0: Oke.
1: Ya, lagunya dulu Mbak ya.
0: Boleh, lagu dari mana?
1: Dari Ajeng Febria. Siji di Peng Selawe.
0: Boleh diulangi?
1: Siji di Peng Selawe.
0: Oke.
1: Iya, aman Mbak, ada toh?
0: Ajeng Febria ya.
1: Ajeng Febria.
0: Oke.
1: Yang nanti bulan 9 datang ke Nabire ya, Mbak.
0: Oh, iya, ada acara apa?
1: Iya toh, Ajeng di lapangan Kodim katanya Mbak.
0: Oh. Baru tahu saya ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, salam-salamnya buat pembuka pintu, Mama Bagus, Amo Indesi, lupa Amo ya. Enggak tenggel tadi. Terus buat Pak Dedan Budi Gebreknya yang lagi duduk santai ini. Uang sudah datang sendiri.
0: Tidak perlu susah-susah.
1: Tidak ada yang penyetoran uang. Iya, terus buat Mbak Cynthia sekeluarga, nenek, saya selalu. Terus buat Putra Menel, selamat siang, selamat berapa saja. Terus buat semua aja tanpa terkecuali, salam sehat, kompersa selalu dari Senja. Oke, Mbak Cantik, lagunya ditunggu. RRI jadi udara, makasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Senja.

0: Ya, saya sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Damar Wulan di Nabire.
0: Oh, Damar Wulan silakan.
1: Lagunya Selamat Ulang Tahun Evi Tamala.
0: Oke, selamat ulang tahun dari Evi Tamala.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya. Terima kasih Damar Wulan di Nabire ya. Lagunya Selamat Ulang Tahun. Siapakah yang berulang tahun hari ini ya? Masih menanti Anda kembali bergabung bersama kami ya pendengar. Mungkin 1-2 penelpon boleh bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. 0984-22074, 0984-22074. Atau juga boleh ya telepon, WhatsApp, SMS di 0813-5494-419, 0813-5494-419.

Oke, sambil menanti Anda bergabung kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar ya. Kami hadirkan dulu, sudah ada beberapa lagu yang di request berikut ini. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Eh, enggak sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik kita sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Iya, benar, masih bersama Persatu RRI Nabire, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Kembali kami mengundang Anda pendengar di 0984220074, 0984220074, atau di 0813549419. Saya sapa lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Suci.
0: Selamat siang Amo.
1: Ya, lagunya makan makan pisang bola-bola.
0: Makan pisang bola-bola.
1: Ya, itu lagi. Amo mau salam buat Mama Bagus, Senja, Arema, Tadi Arema.
0: Oke.
1: Diren, Mama Ayu, Mama Ina. Mama Ros, Mama Pero, Bunda di Manado.
0: Oke.
1: Nama siang saja. Ya, buat keluarganya Kakak Ros, Mama Nopel, Bunda Puja, Mama Eden, Tete dan Nenek di PK, Mama Samberi, Bapak Samberi.
0: Oke.
1: Yang cantik-cantik, ganteng-ganteng yang di Reri.
0: Emang
1: Cerwadi itu Kakak Yance. Ya itu saja, terima kasih.
0: Oke.
1: Kembalikan jalur.
0: Terima kasih. Siap. Terima kasih kamu.

0: Ya, saya sapa kembali ya yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, ini kayaknya jaringan ya. Mungkin bisa dicoba kembali di 0984-22074 atau di 0813-5494-4419 ya. Saya terima kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ini dari Mama Tio.
0: Dengan siapa?
1: Mama Tio.
0: Mama Rio?
1: Mama Tio di
0: SPT. Mama Iyo, di mana tadi Mama?
1: Minta lagu Kerinduan.
0: Kerinduan dari siapa ini lagunya?
1: Dari siapa ini? Oh, yang penting kerinduan.
0: Oke, ditunggu lagunya. Boleh salam-salamnya?
1: Salam-salam dari Mama Bagus. Dari Mama Jo. Kita itu saja.
0: Oke,

0: Iya, pendengar bagi Anda mungkin yang tadi belum bisa bergabung ya. Ini tadi banyak sekali yang menelpon waktu diputarkan lagu. Boleh bergabung kembali ya di 0984220074, 0984220074 atau di 0813 5494419. Saya terima kembali. Halo, selamat siang.
1: Iya, halo.
0: Tadi gak ada suaranya nih.
1: Iya, Mbak. Aduh,
0: silakan.
1: Ya, Mbak.
0: Silakan, Mbak Senja.
1: Ya, makasih lagunya udah diputar ya, Mbak Lucy. Kali ini Senja minta lagu dari siapa lagi nih ya?
0: Sudah bingung.
1: Dari Adela, Mbak.
0: Yang mana tuh lagunya?
1: Penjaga Hati.
0: Penjaga Hati.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya.
1: Oke, ditunggu lagunya buat semua pemerhati tanpa terkecuali. Makasih, Mbak cantik.
0: Terima kasih.
1: Salam
0: kembali.
1: Salam sehat selalu. RRI Jadi Udara, makasih.
0: Oke, terima kasih Mbak Senja. Lagunya dari Adela, Penjaga Hati ya. Mungkin ada yang mau bergabung ya di belakang Mbak Senja di 0984220074, 0984220074. Saya terima kembali. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo.
0: Iya, selamat siang.
2: Iya, Putra Minau kembali ini.
0: Iya, silakan Putra Minau.
2: Iya. Mbak Ci, selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Selamat siang juga Putra Minau.
2: Iya.
0: Silakan
2: Ya, mau request lagu ini.
0: Boleh, lagu dari mana nih?
2: Pisang goreng bola-bola.
0: Oh, ini sudah di request sama Amo.
2: Lagunya Amo. Oh iya, berarti Goyang Lidah.
0: Goyang Lidah, dari siapa ini lagunya?
2: Dari saya lupa lagi.
0: Nanti saya carikan sudah ya.
2: Oh iya, nanti okay. Dibelikan. Iya.
0: Siap, silakan salam-salam.
2: Iya. Oh iya, mau salam-salamnya yang baru lewat Putra ya Senja, selamat siang. Amo Winde, selamat siang juga. Mama Suwo. Mama Suwo tadi masuk kah?
0: Belum kayaknya.
2: Oh, belum masuk. Iya, Mama Suwo, selamat siang, selamat beraktivitas. Putra Arema, Mama Bagus. Tadi siapa itu dari Ambon? Pak siapa itu?
0: Tadi ada. Pak Junaidi.
2: Iya, betul. Memang tadi ada sengkolan saya dengar. Kembali selamat beraktivitas. Kamu pukul ujung pukul yang mau pada saat siang ini. Ya, semuanya selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Oke,
2: Mbak Tuti, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Putra Minau.

0: saya sapa kembali yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Biasa.
0: Pak Nasrun.
1: Iyalah.
0: Oke, silakan Pak Nasrun.
1: lagunya siapa? Lagunya Yus Yunus.
0: Yang mana tuh?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, oke, ditunggu.
1: Iya, pertama-tama Mbak Larinya terbetugas, saya selalu habis makhluk ke rumah. Sama-sama yang kompak, ada Mahayu, ada Pak Ulan, ada Nopil, Mateku, ada Eren, ada Bor, ada Pak Alex, ada Iwan, ada Pak Junaidi, ada Pak Ramadan, ada Maulan, sama Kepi, ada Mas Suri, terus ada Pak Ya. Ada sama Bagus, ada Pardi Sute, Putri Singgah, semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Pak Nasrun.

Oke, pendengar, saya jeda kembali dulu ya kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini. Saya akan putarkan ya lagu-lagu dangdut yang sudah di request berikut ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Ya, pendengar, telah kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang sudah di-request ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami kembali menemani Anda di sore hari ini dengan rangkaian musik dan informasi sehingga nanti pukul 4 sore waktu Indonesia Timur.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

pendengar, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo di Republik Demokrat Kongo dan Uganda. Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya mobilisasi komunitas untuk menghentikan penularan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sementara itu, vaksin dan pengobatan masih berada dalam tahap penelitian. Hingga Kamis 28 Mei 2026, pendengar, tercatat 906 kasus suspek di Demokratik Kongo dengan 223 kematian yang masih bersifat suspek. Dari jumlah tersebut, 125 kasus telah terkonfirmasi yang tersebar di wilayah Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. Uganda melaporkan 7 kasus terkonfirmasi termasuk 1 kematian yang semuanya terkait dengan wabah di Republik Demokratik Kongo. Hingga saat ini tidak ditemukan bukti penularan di komunitas di Uganda. Pejabat teknis WHO Anais Legend dalam pengarahannya di Jenewa menjelaskan bahwa Ebola sering menular saat seseorang merawat anggota keluarga yang sakit. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memutus rantai penularan. Di sisi medis, WHO sedang meninjau berbagai langkah penanggulangan, termasuk 2 kandidat vaksin yang akan dievaluasi setelah dosis tersedia. Selain itu, obat antivirus oral Obeldesivir diprioritaskan sebagai langkah pencegahan pasca panjanan bagi kontak kasus terkonfirmasi. WHO memperkirakan tingkat kematian strain Ebola ini berada di kisaran 30-50% berdasarkan wabah sebelumnya. Di tengah situasi kemanusiaan yang kompleks, WHO terus bekerja sama dengan otoritas Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.

Ya, mendengar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino. Total stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton. Cadangan tersebut berasal dari stok yang tersimpan di Perumbulok, tanaman padi yang masih berada di lahan dan segera dipanen, serta beras yang beredar di masyarakat. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama sekitar 11 bulan. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan tetap terjaga meski terjadi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah. Dalam kunjungannya, Sudaryono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, meninjau gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan. Penanaman dilakukan menggunakan varietas Inpari 32 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi pangan nasional. Menurut Sudaryono, peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan kebutuhan petani seperti air irigasi, benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian tersedia. Selain percepatan tanam, Kementerian Pertanian juga memperkuat mitigasi perubahan iklim melalui revitalisasi jaringan irigasi. Sejak 2024, Kementerian Pertanian telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah Indonesia untuk menjaga produktivitas pertanian.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Nabire Lintas Sepekan edisi hari Minggu 31 Mei 2026.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak menandai langkah penting pembangunan daerah melalui peletakan batu pertama, pembangunan kompleks kantor bupati dan DPRK Puncak, serta peresmian guest house Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin kemarin. Rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah Miki Frisnawipa bersama Wakil Gubernur Dinas Gelei menjadi bagian dari dorongan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah pegunungan Papua Tengah. Prosesi peletakan batu pertama berlangsung di atas lahan seluas 62 hektar yang akan dikembangkan menjadi kawasan pusat pemerintahan baru Kabupaten Puncak, mencakup pembangunan kantor bupati dan kantor DPRK Puncak. Dalam sambutannya, Gubernur Miki Nawipa menyebutkan kehadiran guest house sebagai simbol kemajuan dan tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Puncak. Ia menyampaikan keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun wajah baru Kabupaten Puncak, sekaligus menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan kantor pemerintahan di daerah tersebut. Selain pembangunan fisik, Gubernur juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas kopi dan peternakan babi. Menurutnya, Kabupaten Puncak memiliki potensi alam yang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama dan antar suku sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
1: Dan saya Gubernur akan sama-sama menaruh batu ini sebagai fondasi untuk kemajuan orang Puncak ke depan. Orang Puncak akan maju, orang Puncak akan terbangun seperti apa yang Tuhan katakan, hidup ini hanya anugerah dan kita menikmati terus ke depan. Maka itu kami akan menaruh batu ini atas nama Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus sendiri, tapi juga alam ini jadi saksi sebagai orang Papua yang kami tinggal di sini. Dua kekuatan besar ini, kami akan menaruh batu ini sebagai batu penjuru, batu kekuatan untuk kantor bupati, kantornya orang Puncak terbangun dengan megah di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan.
0: Usai prosesi groundbreaking, rombongan melanjutkan agenda dengan meresmikan guest house Elvis Tabuni. Peresmian dilakukan secara simbolis melalui penekanan tombol sirine, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, serta penyerahan kunci dari Bupati Puncak kepada Gubernur Papua Tengah. Dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat penghargaan kepada para kepala daerah yang hadir. Guest house Elvis Tabuni dibangun di atas lahan seluas 425 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Fasilitas yang tersedia meliputi restoran, area hiburan musik, layanan spa, laundry, jaringan wifi Starlink selama 24 jam, 10 kamar deluxe, 10 kamar eksekutif, 1 kamar VIP, serta ruang pertemuan. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pameran pembangunan 1 tahun kepemimpinan Elvis Tabuni dan Naftali Akawal. Sebanyak 27 organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Puncak menampilkan capaian pembangunan dan inovasi produk lokal. JV Panjaitan melaporkan.
2: Umum Galang Taruna Kabupaten Mimika Vincentius Apoka menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika atas dukungan terhadap keberadaan Galang Taruna. Menurutnya, amanat yang diberikan melalui surat keputusan pelantikan menjadi dasar bagi Galang Taruna untuk menjalankan tugas organisasi di tengah masyarakat. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas dua agenda utama, yakni penyusunan draft peraturan bupati tentang Galang Taruna dan pembentukan kepengurusan Galang Taruna di 18 distrik, 19 kelurahan, serta 133 kampung di Kabupaten Mimika.
3: Dari Karang Taruna Kabupaten akan memberikan surat tugas kepada ketua-ketua karateker. Mereka akan turun ketua-ketua karateker di 18 distrik. Nah, itu dari pengurus Karang Taruna Kabupaten akan memberikan SK ketua karateker ke para pengurus kabupaten yang nanti turun membentuk Karang Taruna di tingkat distrik dengan menyiapkan kegiatan sidang temu karya untuk memilih ketua definitif.
2: Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru Merlin Timorubun menilai keberadaan Karang Taruna sangat penting dalam membantu pemerintah distrik menangani persoalan sosial di wilayahnya.
4: Kita mengharapkan supaya cepat terfollow up. Jadi sejarah kelembagaan, siapa OPD pembina, mekanismenya, pola-polanya nanti bagaimana supaya jelas. Sehingga kedepannya dalam pembentukan karakter listrik ini, kita tidak mengalami kebingungan lagi di level tingkat distrik. Tapi kita sudah tahu kita harus koordinasi dengan siapa, mekanismenya kayak gimana, seperti itu. Kemudian karena kompleksitas distrik Mimika baru, sehingga yang seperti Pak Vincent sudah sampaikan bahwa kenapa kami memfasilitasi, karena kami melihat ini sangat relate dengan kita punya permasalahan sosial yang ada di distrik Mimika baru, sehingga pemuda, orang taruna yang nanti akan approach kepada para pemuda itu bisa segera kerja sebagai bantu kami.
2: Melalui rapat koordinasi lintas OPD ini, pemerintah Kabupaten Mimika dan Karang Taruna berharap pembentukan organisasi kepemudaan hingga tingkat kampung dapat segera terrealisasi guna memperkuat peran pemuda dalam pembangunan dan penanganan masalah sosial di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Mubire melaporkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Mimika pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Mimika dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Mimika. Menurutnya, dari hasil pemantauan ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Sawo, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
5: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi, tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng kita. Ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran hampir berkisar 40% dari harga head yang ada ya. Secara khusus untuk minyak goreng kita, ini adalah minyak yang subsidi ya, memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada, dan ini memang barang subsidi yang memang dimasukkan itu lewat Bulog. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi ke pasaran. Juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Mimika ini belum terlihat kenaikan yang sangat signifikan.
2: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Mimika dan Polda Papua Tengah. Sementara itu, Sekda Mimika selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Mimika, Julianus Pasang, SPD MPD, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi.
6: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di Mimika ini adalah karena adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat, karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semomonya. Tetapi karena ini pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR. Tapi kita pantau hari ini adalah khusus untuk menghadapi daripada lebaran haji.
7: Selain melakukan pemantauan pasar jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, diantaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Ngabire. DPM mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Ngabire, Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Nabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wami Jaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Julianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Nabire mengatakan, bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
9: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima, serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
8: Sementara itu, Basnas Kabupaten Nabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pembelian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nabire, Haji Soleman Letsoin mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
10: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembelih dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
8: Basnas Kabupaten Nabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Nur Febriana melaporkan.
11: Dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire mengerahkan sebanyak 600 personil di berbagai wilayah Kabupaten Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan, personil pengamanan disebar secara merata di wilayah hukum Polres Nabire, termasuk di Polsek Kota, Polsek Nabire Barat, Polsek Yaur, Polsek Wapa, hingga Polsek Napan. Khusus di wilayah Kota Nabire, aparat kepolisian melakukan pengamanan statis di sejumlah masjid besar sejak pelaksanaan salat Id hingga proses pemotongan hewan kurban selesai dilakukan.
12: Polsek-polsek atau seluruhnya yang ada di daerah kota, baik dari Polres, Polsek Kota, maupun Polsek Nabar, termasuk juga di Jaur, di Polsek Wapa, Napan, seluruh total kita 600 orang itu kita sebarkan dalam. Jadi kalau di kota kurang lebih ada 7-8 masjid yang besar yang memang anggota patroli untuk pengamanan, termasuk yang status satu jaga yang selama puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini situasi kita bisa saksikan bersama bahwa alam.
11: Kapolres Nabire juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Adha berlangsung. Ia pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Nabire, serta berharap toleransi antar umat beragama terus terjaga dengan baik. Arlon Saudila melaporkan.
2: Selamat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam ini digelar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Bertindak sebagai khatib Ketua Kabupaten Mimika Kiai Haji Muhammad Amin AR, sementara imam dipimpin Haji Musriyadi. Imam Masjid Agung Babu Salam Ustadz Haji Musriyadi mengatakan Masjid Agung Babu Salam menyiapkan 8 hewan kurban yang terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan jemaah melalui arisan kurban dan infak masyarakat.
13: Umat muslim yang mempunyai kelebihan harta bisa melaksanakan berkurban agar daging kurbannya ini bisa dimakan bersama dengan orang-orang yang kurang mampu. Hewan kurban di sini ada 5 sapi dan ada 3 kambing, jadi 8 ekor. Di Masjid Agung Babu Salam ada 5 sapi dan 3 ekor kambing.
2: Selain penyembelihan, tim kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika melakukan pemeriksaan postmortem terhadap organ hewan kurban.
14: Secara fisik, jadi pemeriksaan antemortem sama postmortem. Antemortem itu sebelum hewannya disembelih. Kemarin kita lakukan pemeriksaan antemortem secara fisik sehat. Memang ada beberapa hewan yang agak kurus, tapi kita belum bisa pastikan apakah hewan itu sudah sakit atau tidak, layak untuk dipotong. Nah, kemudian setelah disembelih, itu kita melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan postmortem. Nah, postmortem ini tadi 3 ekor sapi yang di hatinya itu ada cacing. Cacing hati itu tadi saya tanya ke bapak pengurus, ngomong kalau diambil dari Pak Sawin, artinya kalau dari Pak Sawin itu asalnya dari Seram. Nah, mungkin dari sana, mungkin kan di sana kan sapinya diumbar, toh. Nah, mungkin makan keong apa gitu, jadi mungkin hatinya cacing. Jadi dari tadi dari 6 ekor itu 3 saja yang ada. Jadi organ yang terinfeksi cacing itu kami kasih pisah supaya mungkin bisa dikubur atau dibakar, penting dimusnahkan kayak begitu. Tapi secara umum tadi semuanya sehat, dagingnya aman, organ-organ yang lain juga aman, tidak ada perubahan sama sekali.
2: Pembagian daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Masjid Agung Babu Salam dan warga lain yang membutuhkan di wilayah Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Fitri Sandra.

0: Manajer Sport Management PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kunrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimu di Ahdiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
1: PT Freeport melalui PFA kami mencoba berkolaborasi untuk mencari bakat khususnya area-area yang berpotensi memiliki potensi yang tinggi bagi atlet-atlet muda. Nah, ke depan memang kami akan melihat untuk perkembangan daripada anak-anak ini juga sudah banyak di dengan beberapa daripada program kita sebelumnya, sehingga kami akan tetap terus berkomitmen ya untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada Papua.
0: Selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
2: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final camp, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada berapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini askap, gubernur, bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD, bukan di SMP tapi di SD.
0: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salintas sepekan produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Vanendi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ya, pendengar Rana masih bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami ucapkan selamat sore pendengar, selamat beraktivitas di hari ini. Walaupun cuaca sore hari ini di Kota Nabire sedang turun hujan ya, semoga tidak menyurutkan semangat kita semua dalam beraktivitas. Tapi mungkin di tempat Anda pendengar belum hujan dan Anda ingin ke arah kota, mungkin sebaiknya mempersiapkan jas hujan bagi Anda yang menggunakan sepeda motor ya. Karena di area kota ini hujannya cukup deras, jadi alangkah lebih baik untuk mempersiapkan mantel hujan ya teman pendengar. Menemani waktu Anda di sore hari ini, ada satu film Indonesia, yaitu ada film Pangku, karya Reza Rahadian. Pendengar kembali mencatatkan prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Dan kabar tersebut juga diumumkan melalui media sosial resmi film Pangku. Dan dalam unggahannya, tim produksi ini mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapatkan kesempatan bertemu dengan penonton internasional. Festival film tersebut, pendengar, akan digelar di Bishkek, Kyrgyzstan pada 7 hingga 12 Juni 2026. Dan film Pangku ini akan bersaing ya bersama 9 film lainnya dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Film Pangku atau On Your Left ini menjadi debut penyutradaraan panjang Reza Rahadian, pendengar, di dunia film layar lebar. Selama ini memang kita tahu ya kalau Reza Rahadian ini kan dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. Tapi Reza Rahadian ini ingin mencoba tantangan baru ya, yaitu menjadi sutradara, dan film Pangku ini menjadi film debut Reza Rahadian. Melalui film Pangku, pendengar, Reza ini menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan juga keluarga. Film ini juga disebut memiliki pendekatan sinematik yang lebih personal dibandingkan karya-karya Reza sebelumnya sebagai aktor. Dan Bishkek International Film Festival sendiri merupakan festival film internasional ya yang mempertemukan sineas dari berbagai negara Asia dan juga Eropa. Festival tersebut dikenal menjadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan karya sinema artistik dari berbagai belahan dunia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2500.

0: jahat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Pendengar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan, literasi digital penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ia menjelaskan masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai bentuk informasi yang dikemas secara menarik. Karena itu, publik perlu lebih cermat dalam menelaah dan memahami isi informasi yang diterima. Ia juga mengingatkan bahwa makna suatu informasi dapat berubah setelah melalui proses pengolahan tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Anwar Mujahid mengatakan RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan layanan berbasis multiplatform untuk memperluas jangkauan distribusi informasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali. Widianti mengatakan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Menurutnya, tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif lainnya. Program tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Pemerintah juga melihat tren pariwisata global yang semakin mengarah pada konsep keberlanjutan, wellness tourism, dan pengalaman wisata yang autentik. Oleh karena itu, investor didorong mulai melirik peluang investasi di luar Bali. Selain mendorong investasi, Kementerian Pariwisata juga menyerap masukan dari investor dan pelaku usaha. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau dan juga inklusif. Widianti mengatakan rencana pengembangan sistem verifikasi berbasis application programming interface, di mana sistem itu akan memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki izin usaha yang sah. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Ya benar, Nana masih bersama kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan menemani Anda di sore hari ini. Selanjutnya menanti Tarhim dan juga Kumandang Azan Maghrib, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.
3: Iya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan tarhim dan juga kumandang azan maghrib untuk Nabire dan sekitarnya.

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun, tulisan kamu rapi. Makanya, aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nabire malam ini. Nabire malam ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan Nabire siang tadi bersama Suci Ramadhani ya, dan di malam hari ini untuk Nabire malam hingga nanti pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur, edisi siaran hari Minggu 31 Mei di tahun 2026 bersama Sevalen Elwan dan juga ada Bung Riono di pemancar radio dan Erika Yohanis ya, tentunya di operator MCR yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 24 atau pukul 00 nanti. Apa kabar untuk Anda? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sementara sakit semoga lekas sembuh ya, dan bisa kembali melaksanakan aktivitas Anda seperti biasa, menghabiskan waktu bersama orang terkasih dan juga orang-orang terdekat ya tentunya. Nah, bersama Persatu hingga nanti pukul 19 sampai pukul 7 malam, kami menemani Anda dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafin.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 18:48 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar RRI.co.id Jakarta, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kemenimipas yang memberikan remisi khusus Waisak kepada narapidana dan anak binaan beragama Buddha. Pemberian hak tersebut menjangkau lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan menerima remisi serta pengurangan masa pidana. Nah, program itu diberikan pada peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026. Menteri Migrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengatakan remisi diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penerima remisi telah memenuhi syarat administratif dan substansif selama menjalani pembinaan. Dari total penerima, sebanyak 1.041 orang memperoleh remisi khusus. Remisi khusus 1, remisi tersebut berupa pengurangan sebagian masa pidana yang sedang dijalani. Sebanyak 6 narapidana menerima remisi khusus 2 dan langsung bebas, sementara 5 anak binaan memperoleh pengurangan masa pidana khusus 1. Data Kemenimipas menunjukkan terdapat 1.944 narapidana dan tahanan beragama Buddha. Dari jumlah itu, 1.047 orang memenuhi syarat menerima remisi khusus. Penerima remisi terbanyak berasal dari Sumatera Utara dengan 186 orang, Kalimantan Barat dan DKI Jakarta menyusul masing-masing 163 serta 140 penerima. Informasi lainnya pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek menyerahkan 139 arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Langkah itu memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Penyerahan arsip dilakukan di Jakarta pada 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Arsip statis memiliki nilai sejarah dan pertanggungjawaban nasional, karena itu keberadaan dan kelestariannya wajib dijaga. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti menegaskan arsip merupakan ingatan kolektif institusi. Arsip juga merekam perjalanan pembangunan pendidikan nasional. Menurut Soeharti, arsip pendidikan dan kebahasaan bernilai strategis. Dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk riset dan penyusunan kebijakan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Saat ini mendengar untuk Anda yang sementara menikmati hidangan makan malam bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih, selamat menikmati hidangan makan malamnya, dan juga yang sedang melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda seperti biasa yang mendapatkan tugas half malam ya. Semoga berjalan dengan baik dan juga lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Sama Pro 1 RRI Nabila Pendengar hingga nanti pukul 20 atau pukul 8 malam ya, masih menemani Ronde Geranda masih dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pire malam ini.
1: Perayaan gelar Liga Champions Paris Saint-Germain PSG kembali diwarnai kericuhan di berbagai wilayah Prancis. Bentrokan antara supporter dan aparat terjadi setelah PSG melakukan Arsenal pada laga final Minggu 31 Mei 2026. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat lebih dari 300 orang ditangkap usai kerusuhan tersebut. Sejumlah kendaraan dibakar dan beberapa toko mengalami kerusakan selama aksi berlangsung. Namun kericuhan ini bukan pertama kali terjadi setelah kemenangan PSG di Liga Champions pada 2025 lalu. Perayaan gelar perdana PSG di kompetisi itu juga berakhir ricu. PSG memastikan trofi Liga Champions 2024-2025 usai mengalahkan Inter Milan dengan skor 5-0. Ribuan supporter memenuhi jalanan Paris untuk merayakan kemenangan bersejarah tersebut. Melansir laporan Reuters, meskipun awalnya berlangsung damai, kepolisian Paris melaporkan adanya bentrokan kecil yang pecah setidaknya di dua titik di sekitar kawasan Champs-Élysées dan di area Stadion Parc des Princes milik PSG, tempat di mana 48.000 orang menonton kemenangan telak 5-0 tersebut melalui layar raksasa. Perayaan kemudian berubah menjadi kekacauan besar di beberapa titik ibu kota Prancis. Semua supporter yang ada di area tersebut mulai bersorak menyembunyikan klakson mobil hingga menyalakan kembang api. Jurnalis AFP melihat polisi di area tersebut menggunakan water cannon untuk menghentikan massa yang berusaha mencapai Arc de Triomphe dari Champs-Élysées. Di tempat lain polisi melaporkan sebuah mobil menabrak kerumunan supporter yang sedang merayakan kemenangan PSG di Grenoble. 4 orang terluka, 2 di antaranya mengalami cedera serius. Pengemudi mobil tersebut akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan langsung ditahan. Meski demikian, insiden tersebut diduga kuat bukan merupakan tindakan yang disengaja oleh sang sopir. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, total lebih dari 500 orang ditangkap saat itu, sementara sebanyak 192 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Nah, kericuhan pada 2025 ini bahkan menelan 2 korban jiwa. Satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat tertabrak mobil dan satu orang lainnya yang berusia 17 tahun meninggal dunia karena ditikam. Nah, pada 2026, saat kericuhan kembali terjadi, pemerintah Prancis mengerahkan kurang lebih 22.000 personel keamanan. Sejumlah toko-toko di Champs-Élysées bahkan sudah lebih dulu menutup jendela mereka dengan papan menjelang pertandingan sebagai upaya antisipasi.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar, kita ucapkan dengan beberapa teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Mampir kita pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan bersama Sermon Rohani Katolik yang akan disampaikan oleh Romo Adri dan Ibu Kori berikut ini.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto SC
0: dari Paroki Kristus Sahabat Kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Minggu 31 Mei 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pendengar, saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diangkat sebagai putra-putrinya. Sebagai putra-putri terkasihnya, marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat kita dibangkitkan seperti persatuan mesra pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus di dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana, dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di pintu Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan bacaan Injil hari ini menjadi dasar begitu besar cinta kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah inilah yang membuat Allah tidak ingin jauh dari manusia. Kita pun mengalami hal itu. Orang tua yang mengasihi anaknya dengan kasih yang begitu besar pasti selalu ingin tahu bagaimana kabar anaknya. Terlebih jika anak itu berada di tempat yang jauh, akan berusaha untuk mendapatkan selalu kabar terbaru anaknya. Ia tidak ingin anaknya mendapatkan celaka. Pasti orang tua berusaha menelpon, menggunakan berbagai macam teknologi untuk bisa terus berkomunikasi dengan anak yang begitu ia kasihi. Dan itulah gambaran kasih Allah kepada manusia. Seperti kasih orang tua yang begitu besar kepada anaknya, hingga ia tidak ingin jauh dengan anaknya. Meskipun memang anak itu jauh, orang tua berusaha sedemikian rupa supaya bisa berkomunikasi, bisa dekat, bisa melihat, bisa mengetahui kabarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengungkapkan betapa besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Allah sangat mencintai dunia teristimewa manusia yang ia ciptakan. Allah senang jika melihat manusia ciptaannya selamat. Karena itulah ia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Allah yang baik, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menuntun manusia untuk terus berkembang, diteruskan oleh putranya yang mengalami pengalaman sebagai manusia untuk mengangkat manusia

dan menyelamatkannya. Peran ini selanjutnya diteruskan oleh Roh Kudus, Roh Cinta Kasih. Kasih itu menyatu dan nyata dalam peran Tritunggal Maha Kudus. Maka ketika kita membayangkan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita bisa membayangkan bagaimana orang tua yang begitu mencintai anaknya menggunakan berbagai macam cara untuk berkomunikasi, untuk melihat, untuk mengetahui kabarnya, untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik saja, terlebih jika anak itu di tempat yang jauh. Orang tua akan berusaha untuk telepon, berusaha untuk video call, berusaha untuk terus mencari kabar karena kasih yang menggerakkan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang diperlukan bagi kita adalah iman dan hati yang terbuka dengan kasih Allah itu. Kita bersyukur karena Allah yang selalu berusaha dekat dengan kita, selalu ingin memastikan kita baik-baik saja. Tetapi ternyata kita yang sering menutup hati kepada Allah. Kita yang sering tidak peduli kepada Allah yang begitu memperhatikan dan memperdulikan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah terus berkarya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Daya cipta Tritunggal Maha Kudus berlangsung dan terus menggerakkan seluruh dunia. Kasih Bapa yang begitu besar menjadi kekuatan penyelamatan seluruh semesta sehingga kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semoga kita semakin peka oleh daya cipta Roh Kudus dalam kasih Bapa dan Putra yang menggerakkan hidup kita. Allah adalah kasih, itu pula yang dibawa oleh Yesus dan Roh Kudus yang selalu menghidupkan kasih itu dalam diri kita. Maka, mari kita bersyukur dalam Tritunggal yang Maha Kudus yang menebus, yang menyelamatkan, dan mengasihi kita sepanjang segala masa. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita berdoa bagi Gereja Kristus. Ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kami ya Tuhan, semoga bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun bangsa yang adil dan makmur, damai dan sejahtera secara merata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi yang miskin dan terlantar. Semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami, semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus. Dan kami satukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas sabda yang telah kami renungkan bersama. Semoga sabda ini memberi kekuatan kepada kami. Semoga kami selalu bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat. Dan Engkau selalu membimbing kami agar sampai pada keselamatan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, segala rencana baik yang kita miliki dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam juga pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur dan hingga nanti pukul 21 pendengar atau hingga pukul 9 malam masih bersama Pro 1 RRI Nabire saat ini masih dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Beberapa teman bersosial menemani Anda pendengar saat ini, mantar kita pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga saat ini untuk Anda pendengar, cuaca untuk kota Abira masih diguyur hujan ya. Tentunya tidak merasa mentana yang bekerja atau melaksanakan aktivitas malam hari, atau juga untuk Anda yang menikmati waktu beristirahat.

dari rri.co.id. Timika pendengar, personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial Eka, 18 tahun, yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan APEN Kobogau. Eka diringkus di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada hari Sabtu 30 Mei 2026, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan Eka diamankan saat personel melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat ini proses penanganan terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut saat ini masih dalam proses analistik, forensik, dan pendalaman. Penyidik saat ini juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap PK beserta barang bukti yang diamankan. Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap jaringan kelompok tersebut, serta kemungkinan keterlibatan dari pihak lain. Informasi sekali pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian nggak ada 1 kilometer aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Beberapa mereka bersuci menemani Anda saat ini untuk kita pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar RRI.co.id Teluk Bintuni, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudristek ya, terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran untuk memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interaktif flat panel, IFP laptop, serta media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Menurut Muti, pada 2025 sebanyak 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni telah menerima bantuan perangkat IFP. Jumlah tersebut menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di Papua Barat. Ia menjelaskan program digitalisasi pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat, tetapi juga mencakup pelatihan guru, bantuan laptop, paket pembelajaran digital, serta penguatan infrastruktur pendukung agar pemanfaatannya berjalan optimal. Kemendikbudristek juga bekerjasama dengan PLN untuk mendukung kebutuhan listrik di sekolah melalui program penambahan daya secara gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sekolah dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran tanpa terkendala infrastruktur dasar. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Papua Barat melaksanakan program pendampingan melalui sosialisasi, monitoring, dan coaching bagi sekolah penerima bantuan. Sepanjang 2025, sebanyak 21 satuan pendidikan di Teluk Bintuni mendapatkan pendampingan intensif yang terdiri atas 5 PAUD, 5 SD, 5 SMP, dan 5 SMA. Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibu menilai bantuan perangkat pembelajaran digital memberikan dampak positif bagi sekolah, serta membuka peluang terciptanya proses belajar yang lebih interaktif secara modern. Menurutnya, digitalisasi pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Aku menambahkan, pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80%. Yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut juga penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Kupasangkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darmasyah Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari posisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dire malam ini.
1: Pendengar, Anda kembali mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 dan dari pemancar radio melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz. Menyapa juga untuk Anda saat ini mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Nah, dan juga malam hari ini cuaca untuk Kota Nabire masih diguyur hujan ya, tentunya tidak meresama tanda yang saat ini sedang masih berkarya atau mendapatkan shift malam ya tentunya. Nah, bersama Persatu nanti pukul 22 atau pukul 10 malam kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Pendengar, kita coba ada beberapa teman hiburan yang baru saja menemani Anda saat ini, dan mengantar kita saat ini pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Samarinda dengan judul Rumah.
1: Drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan

0: Faru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya, Mas?
2: Iya, nggak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf, Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya, Mas. Walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya. Udah yuk, kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya, Mas. Untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
1: Iya.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Yita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil.
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas, kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya, Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa nggak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Nggak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya, Mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Nggak cocok, situ nyewa di sini, Mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya, Mbak. Aku masuk ya, Mbak. Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Ya ampun, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu nggak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya nggak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya,

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup nggak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Nggak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, ya udah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Nggak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang, ibu masih nyatet-nyatet kayak gini.
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh nggak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu nggak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya, aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Ya udah. Jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikutin nasihat ibu.
1: Kalau masih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terdengar saat ini jarum jam sudah bersatu menunjukkan pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya, ya tentunya Pro 1 RRI Nabire untuk yang bergabung. Kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp ya 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23 atau jam 11 malam ya waktu Indonesia Timur. Musik tradisional dan budaya, kami nantikan partisipasi Anda pendengar hingga pukul 23 atau jam 11 malam ya. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat malam. Musik tradisional dan budaya. Amo.
1: Amo. Halo.
0: Ya, silakan Om.
1: Lagu apa? Papua.
0: Lagu musik tradisional dan budaya.
1: Ya, Papua tuh. Om minta lagunya Sao Serui.
0: Ah, ya.
1: Lagu Papua. Ada tuh.
0: Ada.
1: Ya. Om salam buat mama desa di Pantai Naomi. Selamat malam buat desa. Tapi paling kamu tanya ini, ini yang jombang besi itu naik kok. Kira-kira.
0: Bagaimana mau?
1: Itu. Kita kegiatan itu. Tadi mama nonton dia, jombang besi itu buat kamu. Oh. Itu kayaknya naik kan. Pas kok masuk jadi amat kan.
0: Kegiatannya mama novel.
1: Iya.
0: Amo
1: masuk lagi deh. Amo salam buat bagus, giring, emang masukan bagus. Balas ni. Sepadat oh aku jomi, tapi. Ya, sama Yeteni, kamu di. Yang pernah setia kakak ini di malam itu di nenek di YPK Bapak Sanderi Mama Sanderi di Patras Kota dan di AW malam ya di mall ini ada kumpul Mama Rahel Bapak Rahel Kakak Panda Om Panda ya itu di mall
0: iya yeah.
1: Ya. Mama Rani, Mama Pelo, Mama Ros, bangun malam. Yo. Bunda yang di Manado. Saya ini lah, Om Talib, Kocan, semua yang di sini lain. Ya, teman-teman saja. Yo, itu saja. Terima kasih. Selamat bertugas, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih Tuhan memberkati untuk kamu yang sudah bergabung ya. Nah, lagunya lagu Rohani Seri Laut ya. Nah, di belakangnya Amo 22074 atau 0813-5494-419. Kalau belum ada, menemani Anda pendengar sambil menanti, kita dengarkan dulu dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Nih, kantong plastik, ambil.
2: Kantong plastik, diunukan kompe, Bani.
3: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh DP nama tasica.
4: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
5: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
3: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo DP nama intas cerewet.
6: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
7: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
8: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

Lalu 9824 atau melalui telepon dan juga WhatsApp 081354944419 untuk kalian bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.

Saat ini mendengar untuk Anda yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat ya. Yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya. Bersama Pro 1 yang nanti pukul 11.123 waktu Indonesia Timur masih menemani rondengan Anda sambil menanti dengan beberapa tembang berikut ini.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Rawat Lagu, Pro 1 RRI Nabira untuk edisi siaran hari Minggu, ya, 31 Mei di tahun 2026, bersama Sofla Nelwan, Erika Yones, dan juga Bung Rino di pemancar radio, mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Kami ajak anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon.

2074 atau juga melalui telepon biasa dan WhatsApp 0813-5494-419 0813-5494-419.

0: Menyapa juga Anda pendengar saat ini, baru saja bergabung bersama Pro 1 RRNA Biren Melalui FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz, atau juga untuk kalian mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat dimanapun Anda berada ya tentunya. 22074, ada yang sudah terhubung sebagai pembuka pintu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam.
1: Bung Valen, Mama Rumra, Jalan Pemuda.
0: Ya, selamat malam, Mama Rumra, silakan.
1: Iya, lagunya dulu Pengorbanan dari John Seran.
0: Pengorbanan dari?
1: John Seran. Ya, untuk lagu ini untuk Mama Bagus, Mama Winde, dan mama-mama semua yang di Topo sana. Selamat beristirahat, selamat malam.
0: Iya.
1: Ibu Novel, pamannya Penny, Putri Monisi di keluarga Darwanto.
0: Iya.
1: Putra Tunggal Dilagari, putra-putri Kamoro, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, aku Diomi, keluarga, Bunda Puja, Damar Wulan, semua pemerhati, di Nabire, di Lagari, di SPSP, semuanya selamat malam aja. Selamat beristirahat. Itu aja dari Marum Brother dulu. Aku
0: baik,
1: kembalikan ke Bung Valen.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam untuk Mama Rumrawer. Nah, di belakangnya Mama Rumrawer 0984-22074, atau juga Anda bisa berpartisipasi ya tentunya melalui telepon atau juga telepon biasa dan WhatsApp ya 0813-5494-419. Ada yang terhubung di 4419. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Rufal ya.
0: Ya, selamat malam, Bu Ruth.
2: Iya, dari Tapanuli.
0: Kenapa? Silakan, Bu Ruth.
2: Ini aku mau dengerin lagunya ini dari Valdiansyah.
0: Lagunya siapa?
2: Dari Valdiansyah.
0: Valdiansyah?
2: Iya. Itu judulnya Simponi.
0: Apa judulnya?
2: Simponi. Simponi itu judulnya.
0: Simponi.
2: Iya, dari Valdiansyah yang di cover itu, yang di cover oleh Valdiansyah.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Oke, salam yang pertama buat Bung Valen, selamat bertemu sampai jumpa dan tetap semangat.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ada juga Kenja, ada Diren, Mama Novel, ada Bunda En, Nona Pita, Bagi Medi, ada juga Mas Prakamoro, Bang Raka Mudi, ada Mama Bagus, Mama Ayu, dan juga ada Dedina yang di Bogor. Dan buat semua-semuanya lah, selamat beristirahat, selamat mendengarkan yang lagi mendengarkan. Oke, ada lagunya bang?
0: Ada.
2: Iya, dari Valdian saja kan? Iya, oke, buat semuanya selamat bertemu sampai jumpa, nanti pulangnya hati-hati. Oke, selamat malam, terima kasih Bang Valen.
0: Baik. Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bang Luhut ya, di Tapanuli yang sudah bergabung.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Beberapa temuan yang baru saja menemani Ella Bregar saat ini mampir kita pukul 23 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu Pro 1 RRI Nabire 0984-22074 atau juga melalui telepon biasa dan WhatsApp 0813-5494-419. Ya, 0813-5494-419. Ya, dan juga pendengar saat ini untuk Anda mungkin yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya, mengingat waktu yang semakin larut. Saat ini mengantar kita pukul 23 lebih 19 menit atau kurang lebih 41 menit lagi akan mengantar kita jam 12 atau pukul 12 malam ya tentunya. Dan juga yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda seperti biasa, tetap semangat, semoga sukses selalu, terutama dalam menjalankan berbagai kesibukan Anda. Ada yang terhubung 2274, selamat malam.
1: Ya, Bung Fale, Bung Marumba, Bung Fale.
0: Ya, silakan Bung Marumba.
1: Ya, minta lagunya tuh Karena Ku Cinta Kau dari Bunga Citra Lestari.
0: Oh iya.
1: Ya. Itu aja Bung Fale.
0: Baik.
1: Selamat malam, selamat bertugas Bung Fale.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Mama Rumrawer yang sudah kembali bergabung ya.

0: Di belakangnya Mama Room Brother, selamat malam, arwah rindu.
1: Halo, ruang berbagi rindu memori yang lewat lagu.
0: Ya, selamat malam, silakan.
1: Selamat malam, Bang Palem.
0: Ya, selamat malam.
1: Dari Viola di Makassar, Abang.
0: Oh, Viola di Makassar, silakan Viola.
1: Dia pengen dengerin lagunya Kehilangan dong, Firman.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih ya, selamat aktivitas, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Viola di Makassar ya. Nah, Makassar saat ini jam berapa ya? Jam 10 ya. Oke, di belakangnya Viola, kalau masih ada lagi pendengar untuk yang bergabung 0813-5494-419 untuk telepon biasa dan juga WhatsApp ya, atau mungkin juga bisa berpartisipasi melalui telepon 0984-22074.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Beberapa teman yang baru saja menemani yang mendengar saat ini mantra kita pukul 23 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, dan waktu semakin larut. Saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan juga berada di luar ruangan, untuk selalu menjaga keselamatan Anda ya tentunya. Yang baru saja bergabung bersama Pro 1, selamat bergabung. Dan pendengar saat ini, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, bersama Pro 1 hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani rundingan Anda, selalu menantikan untuk Anda yang bergabung dengan beberapa tema yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Pendengar, kita coba bersama kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung dan juga berpartisipasi ya tentunya, dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lontar kesempatan di jam yang berbeda tentunya. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita mendengar dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Yang sedang beristirahat, tetap semangat untuk Anda yang masih menjalankan berbagai tugas dan kesibukan Anda. Semoga Tuhan memberkati.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Minggu 31 Mei di tahun 2026. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Alwan, Erika Yohanes dan juga Bung Riono di Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz, membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Suci Rahmadani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Suci Rahmadani kembali hadir menjumpai Anda di pagi hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026, kita bertemu lagi di bulan baru. Tentunya di pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas ya bagi Anda semua yang pagi ini sudah memulai aktivitas Anda. Kami temani Anda pendengar di awal perjumpaan kita ini dengan berbagai lagu rohani lintas agama, temani Anda hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Nabi Dekan Informasi dan Inspirasi Pendengar. Kami cukupkan lagu-lagu Rohani Lintas Agama menemani Anda semua di pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, karena kami tidak bisa menghadirkan siraman rohani dari GKI di pagi hari ini, sebagai gantinya kami temani Anda dengan lagu-lagu rohani menemani Anda hingga nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.
2: Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa.
3: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa?
5: Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Enggak.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda berbagai lagu rohani menemani Anda. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita nantikan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Umat Buddha di Kabupaten Nabire menggelar upacara persembayangan dalam rangka memperingati Trisuci Waisak tahun 2026.
3: Tema Waisak, menebar cinta, menentukan utama yang punya, mengajak semua umat Buddha memahami dharma secara
2: komplit. Kodim 1705 Nabire bekerjasama dengan Korcap Gerakan Pramuka Nabire menggelar persami Korps Kadet Republik Indonesia semester 1 tahun 2026 di halaman Makodim 1705 Nabire.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Suci Rahmadani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Umat Buddha di Kabupaten Nabire menggelar upacara persembahyangan dalam rangka memperingati Trisuci Waisak tahun 2026. Dalam persembahyangan ini, umat Buddha Nabire mengikuti rangkaian ibadah dengan aman dan lancar. Berikut laporan reporter Jeffrey Panjaitan.
2: Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire Barat, Papua Tengah, Minggu 31 Mei 2026, diikuti oleh umat Buddha dari berbagai wilayah di Nabire. Rangkaian persembahyangan diawali dengan prosesi pradaksina atau mengelilingi wihara sambil membawa dupa yang menyala sebagai simbol penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dalam proses tersebut, umat Buddha juga membawa berbagai persembahyangan berupa lilin teratai, bunga, dupa, dan buah-buahan sebagai wujud bakti serta ungkapan rasa syukur. Setelah prosesi mengelilingi wihara, kegiatan dilanjutkan dengan membawa persembahan serta penyalaan lilin Waisak yang melambangkan penerangan batin dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Persembahyangan dipimpin oleh Edi Haryanto dalam suasana yang penuh ketenangan dan kekusyukan. Umat Buddha bersama-sama memanjatkan doa serta melakukan puja bakti untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat atau pranibbana Sang Buddha Gautama. Pada kesempatan itu, Ketua Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire, Henry Kanisius, membacakan pesan Waisak dari pimpinan Sangha Agung Indonesia, yang dalam pesan tersebut, umat Buddha diajak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, serta memperkuat semangat persaudaraan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Henry Kanisius berharap momentum Hari Raya Waisak dapat menjadi sarana refleksi bagi umat Buddha untuk terus meningkatkan kualitas diri serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh dikatakan, tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual.
3: Tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual. Mengembangkan praktik Dharma daripada hanya sebatas membaca dan menghafalkan. Cinta kasih harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dikembangkan dari dalam diri dan diterapkan ke sekeliling kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan kepada semua makhluk pada kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tindakan nyata. Ajaran Buddha tentang kalimat Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata sangat terkenal di kalangan umat Buddha. Hendaknya tidak hanya menjadi sebuah slogan, pesan sederhana

0: Perayaan Waisak di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadiona Bire berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat persatuan umat Buddha dalam menjalankan ajaran Sang Buddha serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Nabire. Jabri Penjatan melaporkan.
1: Komando Distrik Militer Kodim 1705 Nabire bekerjasama dengan Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire menggelar kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami Korps Kadet Republik Indonesia KKRI Semester 1 tahun 2026 di halaman Makodim 1705 Nabire. Reporter RRI Robi Vanidi menyampaikan laporannya.
2: Komando Distrik Militer Kodim 1705 Nabire bekerjasama dengan Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire menggelar kegiatan perkemahan Sabtu Minggu Persami Korps Kaders Republik Indonesia KKRI Semester 1 tahun 2026 di halaman Makodim 1705 Nabire Sabtu 30 Mei 2026. Persami tersebut mengusung tema Korps Kadet Republik Indonesia KKRI sebagai wadah pembentukan generasi muda tangguh, disiplin, dan berkarakter kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 160 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Nabire. Dalam amanat pembukaan Persami, Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol R. Dwi Palwanto Tirta Mentari SE, selaku Kamabisaka, menegaskan bahwa Persami KKRI bukan sekedar kegiatan perkemahan, melainkan sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat kebangsaan. Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan kualitas diri melalui gerakan pramuka, memperkuat semangat bela negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Melalui kegiatan ini, saya berharap adik-adik dapat melatih kedisiplinan, mempererat persaudaraan, percaya diri, serta membangun semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekompakan selama kegiatan berlangsung. Sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menjaga lingkungan, serta menjadi teladan, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Perjuangan generasi saat ini membangun bangsa melalui ilmu pengetahuan, karakter, kreativitas, dan karya nyata. Sejalan dengan tema kegiatan kali ini, yaitu Korps Kadet Republik Indonesia sebagai wadah pembentukan generasi muda tangguh, disiplin, dan berkarakter kebangsaan menuju Indonesia Emas 2024. Maka saya mengajak pada seluruh peserta kegiatan agar yang pertama meningkatkan kualitas gerakan pramuka dan pemudaan sebagai wadah pembentukan karakter bangsa menjadi generasi muda yang disiplin, bekerja keras, kreatif, dan ikhlas dalam berkarya.
2: Sementara itu, Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire, Cepika Rabui, menjelaskan bahwa peserta yang hadir terdiri dari pramuka penegak dan penggalang yang berasal dari SMA Negeri 1 Nabire, SMK Negeri 2 Nabire, SMA Negeri 3 Nabire, SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire, SMA Negeri 2 Wanggar, serta SMA Negeri 1 Nabire. Menurutnya, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Kodim 1705 Nabire melalui Saka Wira Kartika dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Nabire. Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi inisiatif Kodim 1705 Nabire yang melibatkan gerakan pramuka dalam kegiatan pembinaan generasi muda tersebut.
4: Kita dari Kuarcap turut terlibat dalam kepanitiaan ini dan ada beberapa kegiatan di dalam perkemahan ini. Ada mereka sudah menghubungi Dinas Kependudukan untuk materi terkait reproduksi sehat bagi generasi muda, narkoba. Mereka juga sudah menghubungi pihak Polres Nabire saat narkoba untuk memberikan materi. Kemudian dari Kodim sendiri juga ada materi, terutama dari Sakawira Kartikanya. Ada 4 krida di Sakawira Kartika, materinya juga ada. Dan kita dari Kuarcap kebetulan dipercayakan untuk menyajikan materi penanggulangan bencana, terutama psikologi, dalam hal ini trauma healing bagi adik-adik.
2: Selain peserta didik, lanjut kata Cepika Rebui, kegiatan ini juga melibatkan pembina dari masing-masing gugus depan serta 8 orang andalan cabang Kuarcap Nabire yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Robi Vanindi melaporkan.
1: Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran Polres Nabire bersama Brimob dan Polda Papua Tengah menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Sebanyak 88 personil gabungan diterjunkan dalam patroli skala besar dan razia di sejumlah titik rawan kriminalitas di Kabupaten Nabire. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
5: Kegiatan rutin yang ditingkatkan diawali dengan apel pasukan yang dipimpin Kepala Bagian Operasi atau Kabak Ops Polres Nabire, Ajun Komisaris Polisi AKP Franciscus Kiatapun, serta dihadiri sejumlah pejabat utama dari Polres Nabire, Polda Papua Tengah, dan Brimob. Dalam arahannya, AKP Franciscus Kiatapun menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah tindakan kriminalitas, menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan rasa aman kepada warga di Kabupaten Nabire. Sebanyak 88 personel gabungan diterjunkan dalam operasi tersebut. Kegiatan diawali dengan patroli ke sejumlah titik yang dinilai rawan, termasuk lokasi yang kerap menjadi tempat aksi pemalakan liar di ruas jalan Trans Nabire Panyai, tepatnya di Kampung Gerbang Sadu, Wadio. Setelah memastikan situasi di sejumlah titik rawan dalam keadaan aman dan kondusif, personil gabungan melanjutkan kegiatan dengan razia kendaraan dan pemeriksaan barang bawaan masyarakat di dua lokasi, yakni di depan Hotel Adaman Wonorejo dan kawasan Pasar Karang Tumaritis. Razia difokuskan pada pencarian senjata tajam serta barang-barang terlarang lainnya. Usai melaksanakan razia, personel gabungan kembali melanjutkan patroli skala besar dengan menyasar pusat keramaian, kawasan rawan kriminalitas, hingga jalur-jalur yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. AKP Franciscus Giata pun menegaskan, melalui patroli intensif dan razia berlapis tersebut, kepolisian berkomitmen mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat, sehingga aktivitas sosial maupun roda perekonomian dapat berjalan dengan baik tanpa dibayangi rasa takut.
6: Karena kami ke Wadio untuk cek yang pemalangan ini, setelah itu kami laksanakan sweeping 21. Nah, kami laksanakan 21 sweeping, 2 titik. Titik di Adaman dengan di Pasar Karang. Sasarannya kendaraan dengan alat-alat tersajam. Ya. Tetap kita mengharapkan untuk situasi aman tertib masyarakat, aktivitas masyarakat juga tetap berjalan aman, tidak ada yang saling mengganggu, demikian.
5: Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, personil gabungan kembali ke Mapolres Nabire untuk melaksanakan konsolidasi dan evaluasi. Dari hasil razia yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan 3 unit kendaraan bermotor roda 2, 2 bilah pisau, 1 parang jenis sabel, serta 1 botol minuman keras lokal jenis cap tikus yang langsung dimusnahkan di lokasi. Arnold Sodila melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tokoh masyarakat yang juga tokoh adat Nabire mengingatkan semua pihak bahwa untuk memaknai hari lahir Pancasila, dibutuhkan pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sejak dini. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
8: 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui refleksi yang bersifat tahunan. Bangsa Indonesia diajak untuk merenungkan kembali aspek filosofis dan historis dari kelahiran Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Terkait hal itu, salah satu tokoh masyarakat Nabire, Herman Sayori, mengatakan Pancasila di era kekinian kurang dimaknai oleh masyarakat khususnya generasi muda, dan dirinya berpendapat agar pendidikan Pancasila mulai ditanamkan di jenjang terendah satuan pendidikan agar Pancasila dapat benar-benar dimaknai dan diamalkan.
9: Ya, kelihatan kurang adanya penerapan pendidikan Pancasila itu di sekolah-sekolah karena dibanding dengan tahun 80-an itu ada P4, itu ada PMP, sehingga itu berbeda di hari ini. Perilaku generasi ini dilihat dalam perkembangan di hari ini dan waktu berjalan tidak begitu mantap. Ya. Itu artinya bahwa pemerintah harus berpikir bagaimana untuk menerapkan pendidikan Pancasila itu secara baik dalam kurikulum pendidikan tiap sekolah, baik dari semua level, dari tingkat SD atau tingkat TK sampai perguruan tinggi. Itu yang harus diperhatikan.
8: Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Karantina Papua Tengah turut mendukung upaya pelestarian ekosistem perairan melalui kegiatan pelepas liaran bibit ikan dan kepiting di wilayah perairan mangrove Muara Tipuka, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika. Kegiatan yang diinisiasi oleh PT Freeport Indonesia tersebut dilaksanakan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua, serta Karantina Papua Tengah sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hayati perairan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penebaran kembali atau restocking sebanyak 10.000 ekor benih ikan baramundi atau kakap putih dan 1.000 ekor kepiting bakau atau karaka. Restocking ini merupakan bagian dari peningkatan jasa ekosistem sekaligus tindak lanjut mandat dalam dokumen persetujuan teknis pemulihan ekosistem mangrove. Karantina Papua Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan tersebut, khususnya melalui pengawasan kesehatan media, pembawa ikan dan hasil perikanan, guna memastikan benih ikan dan kepiting yang dilepas liarkan berada dalam kondisi sehat, aman dan memenuhi prinsip biosecurity untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati perairan. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra di tempat terpisah mengatakan bahwa keterlibatan karantina tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan lalu lintas media pembawa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung konservasi sumber daya perairan secara berkelanjutan. Upaya restocking memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan populasi biota perairan di habitat alaminya. Karantina Papua Tengah mendukung penuh kegiatan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya hayati dan keberlanjutan lingkungan. Melalui kolaborasi antar instansi ini, diharapkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan penguatan ekosistem mangrove di Kabupaten Mimika dapat terus berjalan secara berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi kelestarian sumber daya perikanan di Papua Tengah.
10: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
11: Dini hari nanti secara umum.
12: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
13: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
14: Info cuaca.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Umat Buddha di Kabupaten Nabire menggelar upacara persembahyangan dalam rangka memperingati Trisuci Waisak tahun 2026. Kodim 1705 Nabire bekerjasama dengan Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire menggelar Persami Korps Kadet Republik Indonesia Semester 1 tahun 2026 di halaman Makodim 1705 Nabire. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami di pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Satu kanal inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar masih bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kami hadirkan juga warta berita pagi daerah bagi Anda di pagi hari ini. Waktu di studio menunjukkan pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam opini publik. Air keran.
1: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam Opini Publik pagi hari ini edisi Senin 1 Juni 2026. Tentunya kami undang Anda untuk bergabung bersama kami pagi hari ini dalam Opini Publik di 0984-22074, 0984-22074, atau di 0813-5494-419. Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan saran, masukan, atau mungkin keluhan yang ingin Anda sampaikan ya kepada pihak-pihak terkait. Mungkin terkait dengan kondisi, keamanan, kesehatan, atau mungkin hal-hal yang mengganggu Anda kira-kira ini, bisa sampaikan kepada kami di Opini Publik di 0984-22074, 0984-22074, atau di 0813-5494-419. Opini Publik pendengar, temani Anda di pagi hari ini sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam segmen opini publik pagi hari ini. Pendengar, kembali kami mengundang Anda di 0984220074, 0984220074 atau di 0813-5494-419, 0813-5494-419. Anda bisa bergabung ya dalam opini publik pagi hari ini, pendengar, untuk menyampaikan saran, masukan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya, pendengar. Atau juga Anda bisa menanggapi beberapa topik berita yang sudah kami hadirkan dalam warta berita daerah pagi tadi. Salah satunya terkait dengan Kamtibmas ya, pendengar, di mana Polda Papua Tengah bersama jajaran Polres Nabire bersama dengan Brimob dan juga Polda Papua Tengah menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan pendengar Sabtu malam kemarin, di mana sebanyak 88 personel gabungan diterjunkan dalam patroli skala besar dan juga razia ya di sejumlah titik rawan kriminalitas di Kabupaten Nabire. Atau mungkin juga ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan pendengar terkait dengan sama mungkin dengan keamanan, atau mungkin ada tentang kesehatan, lingkungan, segala hal lainnya, bisa Anda sampaikan di 0984220074, 0984220074 atau di 0813 5494419.

0: Ya, berarti Anda bergabung bersama kami. Kami hadirkan satu informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id terkait dengan kriminalitas pendengar, di mana fenomena keterlibatan anak-anak dalam aksi kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire ini kembali menjadi sorotan. Dan Polres Nabire berhasil mengamankan 3 remaja yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan kekerasan yang selama ini meresahkan masyarakat. Oke, sudah ada yang bergabung, saya terima dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Adriana atau Mama Novel di Samabusa.
0: Oke, silakan Mama Novel.
1: Iya, selamat pagi untuk adik penyiar dan juga untuk kita semua. Hari ini 1 Juni 2026 ya, di apa bulan baru, tanggal baru, dan tanggal 1 Juni 2026 ini kita memperingati hari lahir Pancasila yang ke-81 tahun.
0: Betul.
1: Nah, iya. Nah, tadi beberapa berita juga penyampaian dari penyiar bahwa tingkat kejahatan, kriminalitas ya di khususnya di Nabire ini kan meningkat. Nah, ini bagian dari tidak terlepas dari kurangnya penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya kalau orang itu dia tahu bahwa ada Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang maha adil sesuai dengan sila pertama Pancasila, maka orang itu tidak akan melakukan kejahatan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau orang itu merasa bahwa sesama manusia kita harus saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, menghargai satu sama lain, maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Tapi kita akan hidup untuk rukun satu dengan yang lain.
0: Betul.
1: Sehingga ya sehingga di 1 Juni ini, di momentum ini, kami dari Perempuan Nusantara Papua Tengah akan mengadakan acara diskusi publik yang bertempat di Auditorium RRI Nabire.
0: Okay.
1: Ya, jadi kami ingin atau kami memiliki apa ya mimpi atau tujuan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini akan terus hidup dan menjadi pedoman dari kehidupan kita warga negara Indonesia yang ada di Nabire. Seperti itu.
0: Okay.
1: Ini sekedar informasi buat masyarakat. Kami akan menggelar diskusi tersebut dan kami berharap untuk masyarakat boleh menyimak dan juga memahami apa sih nilai-nilai dari Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat kita. Seperti itu, adik penyiar yang cantik, terima kasih. Sekali lagi selamat hari lahir Pancasila yang ke-81. Semoga kita terus menjadi manusia yang saling menghargai, menyayangi satu dengan yang lain, sehingga tercipta masyarakat yang aman, masyarakat yang nyaman, terlebih masyarakat yang berkeadilan. Terima kasih.
0: Selamat pagi kembali juga ya Mama Novel. Terima kasih sudah bergabung bersama opini publik di pagi hari ini. Juga tadi menanggapi ya terkait dengan kriminalitas yang akhir-akhir ini sepertinya semakin marak terjadi di Kabupaten Nabire, dan harusnya karena hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pancasila, harusnya bisa mengimplementasikan ya nilai-nilai Pancasila khususnya mungkin kepada kita anak-anak muda. Dan pendengar, kembali kami mengundang Anda di 0984220074, 0984220074, atau di 0813 5494419, 0813 5494419. Iya, menanti Anda bergabung bersama kami pendengar. Kami lanjutkan ya informasi yang sudah kami hadirkan, di mana fenomena keterlibatan anak-anak dalam aksi kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire ini kan kembali menjadi sorotan, di mana Polres Nabire berhasil mengamankan 3 remaja yang memang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan kekerasan atau jambret yang selama ini tentunya meresahkan kita masyarakat di Kabupaten Abire. Ironisnya, dua dari pelaku yang diamankan pendengar masih berstatus pelajar dan berusia 15 tahun. Kondisi ini menjadi sinyal serius bagi seluruh elemen masyarakat bahwa kejahatan jalanan tidak lagi hanya dilakukan oleh pelaku dewasa, tetapi telah menyeret anak-anak ke dalam lingkaran kriminalitas. Ketiga remaja tersebut, pendengar, diamankan tim Resmob Polres Nabire yang dipimpin oleh Bribka Herianto pada Sabtu 30 Mei 2026 di Kompleks Perumahan Pol PP Jayanti, Kelurahan Bumi Wonorejo, Kabupaten Nabire. Dan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai keberadaan kelompok yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Nabire. Saat melakukan penggerebekan di salah satu rumah warga, petugas ini menemukan 3 pemuda beserta 4 unit sepeda motor. Selanjutnya mereka ini dibawa ke Mapolres Nabire untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil penyelidikan, pendengar, salah satu pelaku berinisial AY, 15 tahun, mengakui keterlibatannya dalam aksi jambret yang terjadi di Jalan Samratulangi pada Mei 2026. Dalam aksinya, ia bersama rekannya membuntuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor sebelum merampas tas yang dibawa oleh korban. Sementara itu, pelaku lainnya berinisial OT, 15 tahun, juga mengaku terlibat dalam sejumlah aksi pencurian kendaraan bermotor. Ia bahkan mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi berbeda di Nabire sebelum kendaraan hasil curian dibawa hingga ke wilayah Kabupaten Paniai. Dan dari tangan pelaku, pendengar, polisi ini mengamankan sejumlah barang bukti berupa kendaraan yang digunakan saat beraksi, kunci T modifikasi, 2 unit sepeda motor hasil curian, telepon genggam hasil kejahatan, serta barang-barang milik korban lainnya. Dan lebih mengejutkannya lagi, hasil pengembangan mengungkap bahwa salah satu pelaku mengaku pernah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan jambret berulang kali di sejumlah lokasi berbeda di Nabire. Pengakuan tersebut kini masih terus didalami penyidik untuk memastikan keterlibatan pelaku dalam kasus-kasus lainnya. Polres Nabire juga masih memburu sejumlah rekan pelaku yang disebut turut terlibat dalam berbagai aksi kejahatan tersebut. Selain itu, pengembangan dilakukan untuk menemukan barang bukti lain yang diduga masih berada di tangan pelaku maupun jaringan mereka. Kasus ini tentunya, pendengar, menjadi peringatan keras bagi semua pihak, karena keterlibatan anak usia sekolah dalam tindak pidana menunjukkan adanya persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius, di mana pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan karakter di sekolah, hingga program pembinaan kepemudaan dari pemerintah daerah dinilai perlu diperkuat untuk mencegah semakin banyak generasi muda terjerumus ke dunia kriminal. Masyarakat pun berharap pengungkapan kasus ini ya menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di Nabire untuk bersama-sama menekan angka kejahatan jalanan yang belakangan semakin meresahkan, sekaligus menyelamatkan masa depan anak-anak yang rentan terlibat dalam perilaku menyimpang. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami jeda dulu kebersamaan kita dalam opini publik di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bukyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibo Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan hari ini 1 Juni 2026. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Dananta Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena pengelapan ekspor under enforcement.

0: macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSU-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
1: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSU akan transparan.
2: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
4: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
5: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
4: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
6: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
5: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
7: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
8: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
7: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
8: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
9: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
8: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin Elnur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin Elnur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut juga penting untuk memastikan operasional operasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari KDK Pembangunan kan? Ke KDLP, dari KDK Pembangunan kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
3: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
16: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 UHASI, Jamilul Hul, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
17: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh dari Karang Taruna di desa sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
16: Sementara itu, Warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
18: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
16: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
19: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RR RI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
20: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
19: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
20: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pengajuan promosi dari pemilik kuliner.
19: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI dan Pasar, Nadia Syarif melaporkan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami mengundang Anda bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik di pagi hari ini. Kami temani Anda di sesi kedua ini pendengar sampai nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa?
2: Ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya, pendengar, sambil menanti Anda bergabung bersama kami dalam Opini Publik di pagi hari ini, kami update satu informasi dari dunia olahraga. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol hari Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. Tiga pemanjat putra tersebut adalah Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi Alhilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Fredrik sukses mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya, yaitu selama 4,92 detik. Sementara itu, Antasyafi berada pada peringkat 10 lewat catatan waktu terbaik sebesar 5,4 detik. Raharjati menyusul ke babak final pada peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya, yaitu 5,13 detik. Aditya Tri Syahria gagal melaju karena hanya menempati peringkat 27 dengan catatan waktu 5,34 detik.

Dan sebelumnya 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia telah bertolak ke Madrid pada hari Rabu 27 Mei 2026. Seluruh delegasi tersebut ditargetkan mampu meraih prestasi yang lebih baik daripada seri kejuaraan dunia sebelumnya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengking keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Ya, pendengar, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, kami cukupkan kebersamaan kita dalam opini publik di pagi hari ini.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Ayo kita serang!
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ya, pendengar, kembali kami update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire, Yosafat Nawipa, mengatakan SLB Petra Nabire adalah salah satu sekolah khusus di Kabupaten Nabire yang menampung peserta didik memiliki keterbelakangan mental dari berbagai suku agama yang ada di Kabupaten, yang ada di Kepulauan, Pesisir, dan Pegunungan Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, Kabupaten Nabire telah menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah dan Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire telah lama berkiprah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di bidang pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus semua pihak. Ia menegaskan bahwa untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa didik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya harus didukung dengan tenaga pengajar yang andal di bidangnya dan fasilitas yang cukup. Berbagai tantangan dalam pendidikan anak di era globalisasi membutuhkan strategis untuk mencapai tujuan dan memajukan pendidikan, serta mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus, perlu dukungan dari pihak keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Informasi lebih lengkapnya pendengar Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan plut membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ya, pendengar, pemerintah Indonesia memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan berlaku secara efektif mulai hari Senin 1 Juni 2026. Periode transisi akan diberikan selama 6 bulan sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan adanya DSI, potensi kebocoran pendapatan negara dalam kegiatan ekspor batu bara, CPO, dan paduan besi bisa hilang. Dengan begitu, beban APBN akan lebih ringan. Ia menambahkan pemerintah akan mengevaluasi kinerja DSI secara berkala, terutama dari sisi pendapatan negara. Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan, sebagian eksporter melakukan praktik bisnis yang merugikan pendapatan negara. Ia juga mengaku sudah menghitung potensi tambahan pendapatan negara sejalan dengan kebijakan ekspor satu pintu. Namun, dirinya belum bisa memberikan angka pasti mengingat kebijakan tersebut masih dalam tahap awal. Purbaya juga memastikan tidak akan ada pajak tambahan terkait pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu. Dengan demikian, eksportir yang selama ini jujur dan tidak melakukan praktik under invoicing dan transfer pricing tidak akan terdampak beban tambahan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, jam 9 ini kami hadirkan informasi cek fakta yang kami kutip dari portal komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial atau Kemensos anggarkan bingkai foto sekolah rakyat senilai 4,14 miliar. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi